0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, belah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi-skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas, yang resmi gitu. Bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit, taninnya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul masang tuh di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu.
1: Artinya,
0: proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah
1: kering,
0: namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Rasanya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah. Warnanya juga tergantung selera kita, mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera. Tapi biasa kalau teh manis standar itu kan, kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu dah. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh-teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah bahas, kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya waduh, buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. Saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan, kita rebus dengan garam, kita buang air, setelah itu baru kita jemur udah kering gitu, baru kita tokok lah gitu, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa.
2: Waduh.
1: Ya, itu bisa. Udah pernah saya coba itu. Rasanya ya, Pak.
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini. Saya kebetulan background-nya itu dulu D3 PKU ya, pendidikan ahli kimia. USU. Nah, S1-nya teknik industri di itu. Nah, berkesimpungan saya kepala laboratorium dulu. Terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih enggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Apa mau hebat atau enggaknya itu enggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini. Kita itu binjai kota rambutan. Kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu enggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita enggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih enggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling enggak kita konsumsi sendiri lah, enggak usah beli teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu enggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga enggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa mandiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja, kayak bunga telang gitu, jadikan teh, bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik. Bunga telang gitu. Jadi ditanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih gitu. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo lo ibu-ibu, kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, nah, gitu kan? Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu? Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
0: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi Features Dokumenter dengan judul Buah yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, males sekali lah rasanya. Besok tanggal 1 Oktober malah disuruh upacara.
1: Yeay, upacara hari kesaktian Pancasila tuh, Yan. Kan cuma setahun sekali.
0: Ya tapi kan males. Lagian zaman sekarang arti kesaktian Pancasila itu apa sih? Kan udah gak ada perang.
1: Justru itu, kesaktian Pancasila tuh sekarang bukan lagi soal angkat senjata, tapi ada di aksi nyata kita sehari-hari. Pas kau gak kemakan hoaks atau pas kita bisa nongkrong damai dan tanpa beda-bedain suku dan agama, itu bukti Pancasila itu masih sakti.
0: Oh, bener juga ya. Kesaktiannya ada di tangan kita yang ngejaga persatuan.
1: Nah, paham kan? Makanya besok jangan bolos upacara ya. Pancasila itu sakti jika kita hidupkan dalam aksi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.

88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak di Medan pagi hari ini ya. Dan di pukul 9.17 waktu Indonesia Barat ini terpantau keadaan cuaca di sekitaran Gatot Subroto terik ya. Padahal semalam dari subuh tuh hujan terus ya, seharian full sampai sore. Cuman untuk hari ini sangat-sangat berbeda dari hari yang lalu, asik ya. Jadi cuaca aja bisa berubah, masa kita gak stuck terus sih ya. Oke, lo gak kapasikan terus bersama Najwa ya, karena sisa beberapa puluh menit laginya. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Permata FM, suara budaya Nusantara.

Halo, balapan kabupaten FM Permata dan Medan Suara Budaya Nusantara. Bang dan kakak gak terasa udah di penghujung waktu ya. Najo menemani untuk pagi hari ini mulai tadi pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Barat ini. Terima kasih pastinya antusiasnya Bang dan kakak. Dan setelah ini akan ada Kiki Koswara yang menemani hektiknya pagi kita ya. Tapi sebelum itu kita akan just music dulu selama 1 jam. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Permata FM Suara Budaya Nusantara. We're

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah, ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Tangkam penggual kami, Bue Bujur.
1: Anda sedang mendengarkan

Iya, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang dan Eka hari ini. Wah, 1 jam ya kita hadirkan untuk Anda Jazz Music setelah tadi ada di Beranda 1 atau Nusantara 1 ya. Ada Najwa alias Kusair yang menemani Anda dan saya Kiki Koswara menemani Anda di Depart 2 hari ini. Tentunya dengan rangkaian acara yang kita hadirkan ya. Lepas pukul 11 kita akan nikmati sajian informasi Etalase 884 serta tentunya jelang suara budaya Sumatera Utara ya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik, dari studio program 4 kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Probat FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

Iya, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara, Bang Danaka. Lagu Rere Mana Rere ya. Lagu dari Tapanuli bagian selatan ya, Bang Danaka. Tetap sel ya. Baik, di siang hari ini, sebelum kita hadirkan beragam informasi tentang UMKM ya, ada satu hantaran informasi mengenai tengkuluk, Abang Danaka. Jadi selain untuk penutup kepala ya, tengkuluk atau tanjak ini juga memiliki makna filosofis bagi masyarakat Melayu ya. Digunakan pada saat acara-acara spesial ya, dan tentunya menjadi sentra industri. Kita dengarkan kembali untuk Anda tentang tengkuluk Melayu.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Bang. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu loh untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis supaya untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkuluk itu keren loh, gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara, ya, Mbak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

tanggal ya, tanggal 1 Oktober 2026 ya Bang Dadaka di siang hari ini. Dan satu hantaran informasi mengenai peluang usaha. Kira-kira apa sih begitu ya? Ini saya teringat dengan usaha tetangga saya ya di Jalan Rakyat, Bang Dadaka. Kalau Anda misalnya lewat ke Jalan Rakyat yang ke arah setelah Arta Mahindrus Rumah Sakit ya. Nah, di situ suka tercium tuh yang namanya kayu manis, Abang Danaka ya. Dan ternyata peluang UMKM untuk industri rumahan di Indonesia salah satunya adalah peluang usaha dari kayu manis ya, Abang Danaka. Nah, jadi kayu manis ini bisa dikemas dalam kemasan praktis untuk bumbu dapur ya, tambahan untuk taburan kopi atau juga kue, terus juga mudah dikemas dalam botol kecil ataupun pouch kedap udara. Nah, inovasi yang bisa dilakukan juga diantaranya adalah membuat minuman herbal atau celup dan ataupun seduhan ya. Nah, inovasi teh rempah atau seduhan serbuk kayu manis campur madu ataupun jahe untuk kesehatan ini juga bisa nih. Ini saya lansir juga dari Karya Kreatif Indonesia ya, mengenai serbuk kayu manis ya, yang ternyata bisa dibuat untuk tambahan minuman ya. Nah, pakesang adalah bahasa lokal Provinsi Maluku Utara yang artinya oleh-oleh atau buah tangan. Jadi pada acara adat tahlilan atau warga Ternate, pada umumnya tuan rumah akan menyediakan pakesang atau makanan yang dipersembahkan kepada tamu yang akan pulang dengan wujud terima kasih. Begitu ya, pakesang ini merupakan industri rumahan yang memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di Maluku Utara. Di antaranya adalah berbagai jenis rempah ya, misalnya jahe merah, kayu manis, cengkeh ataupun pala. Nah, di Maluku juga ada pisang khas Maluku Utara, yaitu pisang mulu bebe dan olahan kenari. Jadi ini salah satu sentra UMKM juga ya, Bang Danaka. Kayu manis yang dibuat dari, maksudnya minuman yang dibuat dari kayu manis begitu, Bang Danaka. Dan kayu manis juga bisa dibuat sebagai souvenir ya, ataupun oleh-oleh. Jadi batang kayu manis atau cinnamon stick ini untuk ukuran kecil diikat rapi ya, untuk mengharum ruangan alami ataupun dekorasi kafe. Terus juga bagi Anda yang juga hobi jualan, nah ini juga bisa jadi peluang ya, Bang Danaka, dengan menyediakan kemasan curah atau bulk ukuran 250 gram hingga 1 kg dengan sistem pemesanan minimum ya, yang rendah untuk toko kue ataupun kafe lokal. Kira-kira begitu ya, Bang Danaka, gambaran mengenai inspirasi usaha di bidang rempah-rempah khususnya kayu manis ya. Nanti kita akan hadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini, masih di Talase 884.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

hasil kerja sabar manusia yang percaya bahwa aroma bisa mengubah sejarah, Abang Danaka. Nah, kayu manis disebut juga dengan Cassia Indonesia adalah kulit batang pohon dari keluarga Laura

kelembapan. Itulah sebabnya kayu manis Indonesia kini menjadi varietas paling banyak digunakan di dunia untuk industri makanan dan minuman. Terus di mana saja sih wilayah Indonesia yang terdapat kayu manis ya Bang Denaka? Yang pastinya kayu manis ini tumbuh di dataran tinggi antara 800 hingga 1500 meter di atas permukaan laut ya. Dan memiliki suhu sekitar 18 hingga 25.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa sudah lupa oma pung nama.
0: Intermezzo.
3: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasi buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat.

Ayam Dion Lape ya, menggunakan lagu dari Sumatera Barat ya. Baik, kamu menggunakan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya, sedikitnya memberikan inspirasi dan tentunya untuk kita dapatkan beragam informasi menarik lainnya Abang Danaka. Baik, untuk Anda informasi dan musik hadir untuk Anda nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Tradisi budaya Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya Nusantara. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Here we go.

0: Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku.
1: Ah, ah, ah,
0: jadi kinclong. Basah, basah. Aduh,
1: aduh.
0: Sakit, Ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah, basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya,
0: basah,
1: dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih, Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

Roy Purba ya, Bang Danang Karena. Nah, ini lagu terbaru ya. Anda juga bisa subscribe-nya dan juga dukung ya. Ini artis Kota Medan, Abang Danang. Kita rehat sejenak ya, Bang Danang. Tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, tepat pada pukul 12.18 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Aduh, males sekali lah rasanya. Besok tanggal 1 Oktober malah disuruh upacara.
1: Yeay, upacara hari kesaktian Pancasila tuh, Yan. Kan cuma setahun sekali.
0: Ya tapi kan males. Lagian zaman sekarang arti kesaktian Pancasila itu apa sih? Kan udah gak ada perang.
1: Justru itu, kesaktian Pancasila tuh sekarang bukan lagi soal angkat senjata, tapi ada di aksi nyata kita sehari-hari. Pas kau gak kemakan hoaks atau pas kita bisa nongkrong damai dan tanpa beda-bedain suku dan agama, itu bukti Pancasila itu masih sakti.
0: Oh, bener juga ya. Kesaktiannya ada di tangan kita yang ngejaga persatuan.
1: Nah, paham kan? Makanya besok jangan bolos upacara ya. Pancasila itu sakti jika kita hidupkan dalam aksi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.

Iya, Bang dan Kakak, kali ini hadir informasi untuk Anda mengenai jamur yang ternyata bisa dimakan. Memang ada beberapa jenis jamur yang sudah biasa kita konsumsi ya, Bang dan Kakak ya. Tetapi ketika kita tersesat di hutan ya dan kehabisan bekal misalnya, jangan salah, ada jamur yang beracun yang bisa berakibat fatal bahkan kematian. Bagi orang-orang yang hobi berkegiatan di alam liar seperti mendaki gunung ataupun menjelajah hutan, tersesat merupakan resiko yang sangat mungkin dialami. Dalam situasi seperti ini, kemampuan survival atau bertahan hidup di alam liar menjadi sangat penting. Dengan kemampuan survival di alam liar, sebenarnya tersesat bukan menjadi persoalan. Pasalnya, di dalam hutan banyak sekali sumber makanan yang tersedia, apalagi di hutan tropis seperti yang ada di Indonesia. Salah satu sumber makanan yang bisa dimanfaatkan dalam situasi darurat adalah jamur. Tapi jangan sampai salah dalam memilih jamur, Abang dan Kakak, karena banyak sekali jamur di dalam hutan yang ternyata membuat kita bisa menjadi keracunan. Karena itu, pahami dan kenali dulu mana jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan mana yang beracun. Ada beberapa jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan paling sering dijumpai di dalam hutan. Beberapa jenis jamur tersebut adalah diantaranya jamur kuping. Ya, jamur ini bisa kita konsumsi pada saat kita tersesat di gunung. Jamur ini bisa dengan mudah dijumpai di dalam hutan. Biasanya tumbuh pada batang-batang pohon yang sudah lapuk. Umumnya, jamur kuping yang ada di dalam hutan memiliki warna hitam dan coklat kehitaman. Namun ada pula yang berwarna coklat tua. Dalam keadaan segar, teksturnya terasa sangat kenyal, bahkan mirip dengan gelatin. Namun ketika kering, teksturnya menjadi keras seperti tulang. Jamur kuping berbentuk melebar seperti mangkuk ataupun kuping manusia. Karena itu jamur ini dinamai jamur kuping. Diameter jamur kuping berkisar antara 2 hingga 15 cm dengan tingkat ketebalan yang tipis, kenyal, serta berdaging. Berikutnya ada jamur kancing. Jenis jamur ini yaitu jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan biasa ditemukan di dalam hutan yang disebut dengan jamur kancing. Sama dengan jamur kuping, jamur kancing ini biasa ditemui di kayu-kayu yang sudah lapuk dan pada tanah yang gembur. Seperti namanya, jamur ini memang berbentuk hampir bulat seperti kancing baju. Biasanya, jamur kancing berwarna putih bersih ataupun coklat muda dengan tangkai yang pendek. Jamur ini sudah banyak dibudidayakan, bahkan harganya cukup mahal. Bahkan, sering dijadikan bahan untuk membuat pizza, jadi sudah terbukti keamanannya. Ya, Abang dan Kakak, dan terakhir jamur yang bisa dimakan ketika kita tersesat di hutan adalah jamur tiram. Di dalam hutan, jamur tiram juga termasuk yang paling gampang dijumpai. Jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan ataupun di kawasan-kawasan yang sejuk. Dan biasanya, jamur tiram juga ditemui di permukaan batang pohon yang sudah lapuk atau pada pokok batang pohon yang sudah ditebang karena jamur ini

Keajaiban buah zaitun. Buah zaitun adalah pohon yang memberikan pelindung dan menghasilkan buah yang lezat. Buah ini telah menjadi bahan pokok dalam masakan Mediterania dan lebih dari sekedar hidangan yang lezat.

Dengan nutrisi yang kaya dan manfaat kesehatan yang mengesankan, buah zaitun adalah keajaiban alam yang patut untuk dijelajahi. Berikut adalah sejumlah manfaat kesehatan dari buah zaitun. Yang pertama, buah zaitun mengandung nutrisi yang kaya. Buah zaitun kaya akan nutrisi penting, termasuk vitamin E, vitamin K, besi, dan tembaga. Zaitun juga mengandung antioksidan kuat seperti polifenol dan flavonoid yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. Manfaat buah zaitun lainnya, buah zaitun merupakan sumber lemak yang sehat. Minyak zaitun yang diekstrak dari buah zaitun terkenal karena kandungan lemaknya yang sehat. Sebagian besar, lemak dalam minyak zaitun adalah lemak tunggal tak jenuh, terutama asam oleat yang terkait dengan manfaat kesehatan jantung. Konsumsi minyak zaitun secara teratur telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Minyak zaitun dapat membantu mengurangi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan keseimbangan antara kolesterol LDL dan HDL atau kolesterol baik. Manfaat berikutnya dari buah zaitun adalah antiinflamasi. Kandungan antioksidan dalam buah zaitun dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini dapat memberikan manfaat bagi individu dengan kondisi inflamasi seperti artritis. Berikutnya, zat-zat antioksidan dan antiinflamasi dalam buah zaitun telah dikaitkan dengan perlindungan terhadap stres oksidatif dan peradangan yang dapat mempengaruhi kesehatan otak, maka kinerja kognitif akan lebih baik. Ya, yang keenam, manfaat dari buah zaitun yaitu dapat menyokong pengendalian gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa polifenol dalam minyak zaitun dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mendukung pengelolaan gula darah, dan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Selain itu, manfaat dari buah zaitun yaitu potensi anti kanker. Kandungan antioksidan dalam buah zaitun, terutama oleuropein, telah menarik perhatian dalam penelitian anti kanker. Beberapa studi menunjukkan potensi zaitun dalam melawan pertumbuhan sel kanker tertentu. Minyak zaitun dikenal karena sifat hidratisasinya yang baik. Penggunaan minyak zaitun pada kulit dapat membantu menjaga kelembapan, melindungi dari kerusakan lingkungan, dan memberikan nutrisi yang penting. Minyak zaitun dapat merangsang produksi empedu yang mendukung pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ini dapat membantu mencegah konstipasi dan mendukung kesehatan melalui saluran pencernaan. Dengan kombinasi nutrisi dan senyawa bioaktifnya, buah zaitun berpotensi membantu mengurangi resiko berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. Penting untuk mencatat bahwa manfaat kesehatan dari buah zaitun dapat diperoleh dari konsumsi buahnya ataupun menggunakan minyak zaitun. Namun, seperti halnya dengan semua makanan, kunci untuk mendapatkan manfaat terbaik adalah dengan memasukkan buah zaitun ke dalam pola makan yang seimbang secara keseluruhan.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, 88,4 MHz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Bang Neneka, beberapa saat lagi tiba saatnya kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti sajian Suara Budaya Nusantara ya. Selama lebih kurang 60 menit ke depan kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta dan juga Pro 4 seluruh Nusantara dalam sajian acara Suara Budaya Nusantara untuk Anda. Selamat mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pengrajin Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayung Panopakalista yang cantik belam-belam sejakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa buka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau wajah cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah, kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya. Kameranya
1: sirik, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ya panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh.
1: Kakak lah, aja lah ya. Double-double mah ini efisiensi soalnya, ya enggak? Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya. Ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan dari RRI Banda Aceh, kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar. Bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa? apa nih?
4: Cutka, Kak, boleh, cutka biar ada Acehnya.
2: Oh, biar
4: gitu
2: Acehnya.
4: Ya.
2: Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat
2: panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
5: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya, juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 055, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik. Selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu, yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita, dan yang ketiga adalah bahasa asing ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020 ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun. Nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini. Ya. Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase. Ya. Nah, itu gambaran secara umum, ya. Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alpha, ya Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya Pak? Mm-mm. Dan bangsa kata rancam. Iya. Yeah. Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya Bu. Ini jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Jadi ada beberapa, berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah generasinya. Saya bertanya, Pak, kenapa ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya itu bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu ya. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis gak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita. Bisa gak bahasa Aceh? Adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih gak ngomong pakai bahasa Aceh gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan? Padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh. Ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini ya mungkin agak ke pengetahuan, ya Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih. Teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana. Ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Alasan,
4: ya.
2: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul, ya, malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Iya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya Bu ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Nggak bisa bahasa daerah, sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
2: Iya, baik kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak, orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu? Dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu? Itu dikatakan bahaya, Pak.
3: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau
3: rentan? Terrentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
3: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu, semua pemangku kepentingan ini sangat berperan, ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018, UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka dia sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Jadi orang Aceh, asli orang Aceh ya, namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
2: Sejak usia dini,
3: di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
2: Terutama dalam keluarga ya, Pak.
3: Betul. Yeah. Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. Ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya. Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali. Dari Medan, saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
2: Oh, artinya Bapak korban juga nih. Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya. Betul. Dari kecil.
3: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa, ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang kedua, yang ketiga, perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis. Ya. Yeah. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM. Yeah. Ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
2: Tapi itu bukan curhat lagi ya Pak ya?
3: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah, syukur alhamdulillah kita tadi saya katakan situasi kebahasan kita tiga. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan. Ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan. Iya. Kak Anggi.
2: Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
1: Iya, Kak. Seru ya, Kak, ya. Ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa nggak ada habisnya, ya. Betul. Nah, saya mau mengakui juga, saya orang Minang, Pak Isan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah nggak hilang kok. Pak Irsan kalau mau lawan ayah, ayo. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Jadi nggak korban Mbak Nova.
1: Ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa. Kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
2: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
1: Cuma Ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Yeah. Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya Pak ya. Ya udah. Kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
2: Iya di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
1: Oke, diulang lagi lebih pelan lagi, lebih slow lagi.
2: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
1: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyak Baben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon
2: ya.
1: Iya. Kita buka telepon ya. Di petugas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya, Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 0651470055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Yana?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum pindah.
2: Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber. Serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Pak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, iya. Diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih ya, Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar.
1: Ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Kami pendengar setia Nusantara mau nyambut dulu nih Pak Nova yang cantik di sana.
1: Iya, Cigo.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu. Mudah-mudahan dekat di hatiku.
2: Sama
4: ya, walaupun
2: Cigo
4: jauh.
2: Ya?
1: Iya, Cigo Ria.
4: Iya dong. Iya. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya. Ah,
2: apa kabarnya, Cigo Ria?
4: Sehat terus ya. Apalagi narasumbernya, assalamualaikum Bapak Muhammad. Apa ya? Asan ya?
1: Irsan.
4: Irsan. Sama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Enas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa Kak?
2: Pak Irsan.
4: Satu yang perempuan.
1: Ibu perempuan. Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Haba. Habaget. Begitu kan? Kalau Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajar lah Bapak.
2: Betul.
4: Aceh walaupun kita, apa namanya, orang apa nih, orang ya di seberang sana, tapi Pak harus jangan lupa bahas ibunya, begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah betul. Dengan hangat penuh puni ya, Abah. Buah jempa mau bersemangat, mame lo gina bungo melulu melulu. Selamat seukang, mohon hormat hormat dari Banda Aceh, nak kamu rindu. Rasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, apa-apa. Begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Yeah. Pertanyaannya ini ada banyak paparannya. Ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu, bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak Anggi.
2: Baik, terima kasih Cikgu.
1: Iya, Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cikgu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah, karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya In

0: agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
1: Yeah.
0: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini, banyak hal yang perlu kita siapkan, perangkatnya kita persiapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah,
1: ada juga ya,
0: ada kamus bahasa daerah, iya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini, anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
1: dan bahasa Indonesia.
0: Iya. Nah ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
1: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
0: Betul. Nah buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak di bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
1: Iya. Itu. Baik. Dan demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen di ISBI.
2: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
1: Iya.
2: Itu ada, kalau di kondisi di Aceh ini,
1: terutama nih yang di kota ya.
2: Nah, di perkotaan ini, dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu ditetapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas. Masuk, ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja. Begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
1: Jadi penting ruangnya juga.
2: Ruang, ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah

0: menggunakan bahasa Aceh, sign apa namanya nih, misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh, begitu? Adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh? Meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris, begitu?
1: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
0: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
1: Iya. Mungkin jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Ya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bahwa pulang nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak?
2: Boleh, boleh. Ya. Silakan kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
1: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
2: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
1: Boleh, silakan Mbak
2: Baik,
1: Nova.
2: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Bu Linda Idris. Oke.
1: Bu Linda Idris di mana tadi?
2: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
1: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga yang
2: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
1: Iya benar-benar.
2: Baik.
1: Baik Mbak Nova, kita tangkapi dulu ya.
2: Ya langsung saja Mbak. Barangkali Kak
1: Ihsan langsung dari Pak Ihsan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate silakan.
3: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah. Bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah. Semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
1: Seperti kita sampaikan tadi ya, Pak ya. Orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
3: Betul.
1: Seperti bapak korbannya tadi.
3: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Gina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
1: ISBI.
3: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah. Tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu. Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
1: Insyaallah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya. Betul. Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
0: Ada. Nah, banyak ini, ya? Banyak sekali. Kita coba contoh yang ini aja ya.
1: Halusnya dulu?
0: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja.
1: Kata ganti.
0: Biar lebih gampang ditiru. Gitu.
1: Yeah.
0: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
1: Lun
0: itu masih netral.
1: Yeah.
0: Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
1: Ulun tuan.
0: Nah, tapi kalau pengen kesar itu ke.
1: Itu bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
0: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu dia.
0: Nah, itu harus diperhatikan. Nah
1: ya.
0: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
1: Betul. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
0: Iya.
1: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
0: Benar.
1: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
0: Iya.
1: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
0: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
1: Seperti apa itu?
0: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih. Kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? Nah, ini PR juga.
1: Termasuk saya.
2: Oke.
1: Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
2: Kak Anggi singkat ya Kak ya?
1: Iya.
2: Ini kita ada di menit 56.
1: Benar-benar.
2: Ya.
1: Sedikit saja Pak.
2: Satu menit ya.
1: Sebagai penutup Pak ya.
2: Iya.
1: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini. Karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa. Apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
3: Ya, kalau di desa berdasarkan, saya pernah masuk ke beberapa kampung ya. Kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
1: Oke.
3: Ya, pengamatan saya.
1: Iya.
3: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh.
1: Yeah.
3: Dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah, ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama.
2: Baik.
3: Partisipasi semesta.
2: Baik.
1: Tadi dibatasi oleh waktu.
2: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Pon, Nyapa Bea, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bamus Betawi memperkuat kekompakan organisasi menjelang Jakarta berusia 500 tahun pada 2027 sekaligus menghadapi perubahan sebagai kota global. Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad mengatakan warga Betawi perlu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Jakarta dan menjaga budaya Betawi. Ia menilai kekompakan harus terus dipelihara serta dievaluasi organisasi agar mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini disampaikan Riano di Jakarta kemarin.

0: Meeting Karnival Butan BCB akan kembali digelar pada 6-8 November mendatang. Pemagastel Butan dengan menundukkan aktivitas air, olahraga, hiburan, dan budaya, Gubernur Pemagastel Singa Dorji mengatakan BCB tahun kedua menghadirkan lebih banyak aktivitas hiburan dan program budaya untuk memperkenalkan kawasan Butan.
1: Delapan 8,4 MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, kembali lagi ke Pro4 Medan. Karena ya, setelah tadi kita udah mendengarkan Suara Budaya Berjaringan dari Pro4 Jakarta, sekarang kita kembali lagi bersama aku Ninova yang akan menemani Bang Kakak di siang hari ini, pastinya di alunan musik keroncong. Bang Kakak, apa ya, aku bingung nih. Ya, ini aku udah nyiapin nih list-list lagu keroncong ya kan, yang asik buat abang kakak dengerin di santai siang hari ini. Jadi abang kakak pastikan jangan tuker channel, jangan kemana-mana juga, tetap dengerin Pro4 Jakarta, Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya Cintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Ini nggak usah gabung-gabung sama kita
2: gitu
0: sini.
2: Loh Intan, sini kita duduk.
1: Ya udah lah.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Utara.

0: ketagihan air. Uang bulanan anak sekolah aku gak bisa bayar lagi. Kayak mana ini?
1: Sayang, kenapa sih?
0: Apalagi sayang-sayang? Gara-gara abang ini semua.

0: Seorang perempuan asal Cilacap dengan hanya bermodal internet, ia berhasil mengekspor daun pisang dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah sekali
1: kirim. Ya, Sasinggi. Kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan.
2: Enak ya, Ser? Lihat itu. Udah uangnya banyak, terkenal. Aduh, pengen loh.
3: Makanya Vika, kita juga bisa loh untuk jadi seperti mereka. Kita gunakan media sosial kita untuk memviralkan hasil-hasil produk UMKM kita.
4: ...88,4 FM, Pro 4 RRI Medan.

0: Nur, Nur, Nur, tolong apa? Ya, tolong. Kalau ada yang cari aku, bilang aja nggak ada, oke?
1: Kenapa?
0: Ya, udah, bilang aja nggak ada. Udah, aku ngumpet.
1: Aduh, apa sih maksudnya? Ih, bahaya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu.
1: Ya?
2: Ada Ibu Wartati, Bu?
1: Nggak ada.
2: Alah, dari kemarin. Di mana ya alamatnya? Ini banyak kali pinjaman online-nya belum dilunasi, Bu.
1: Aku pun nggak tahu itu. Nggak kenal, nggak tahu.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Atau mungkin di sebelah ya?
1: Mungkin, Pak, mungkin. Kayaknya dari kampung sebelah itu.
2: Oke lah, Bu. Makasih ya, Bu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nggak jelas nih Wartati-nya.
0: Gimana? Udah aman kan?
1: Gimana? Kok ngapain sih?
3: Iya, namanya banyak kebutuhan.
1: Terus kok minjam online gitu?
3: Iya, mau gimana lagi?
1: Jangan biasakan loh, itu bahaya. Dicari-cari kan kok kayak sekarang.
3: Iya, maaf.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
5: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Enjoy. Kembali selamat sore Abang Danaka di hari ini. Saya Kiki Koswara menemani Anda di Depart 3 Pro 4 ya untuk Anda. Pro Dangdut hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yuk kita dangdutan lagi hingga pukul 17. Lian telepon untuk Anda yang bisa hubungi di 061-846-3115. WhatsApp juga boleh silakan ya untuk Anda yang mengirimkan pesan WhatsAppnya di 0811-6144-248 ya. Baik untuk Anda, Pro Dangdut, makin asik, makin yahut. Halo, selamat sore.
1: Pro Dangdut, 1.4,
0: makin iya.
1: Makin yahut.
0: Makin yahut, iya.
1: Jalan-jalan ke Nanggroe Aceh Darussalam.
0: Oh, cakep.
1: Tinggal sebentar oleh-oleh yang beli mie Aceh. Saya ucapkan salam kepada Tuhan Rizki yang makin tampan dan cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, wah, kuah belangong di dalam nampan ya.
1: Mantap.
0: Diisi si bunga paret.
1: Iya, gak apa-apa. Yang penting dimasak enak.
0: Iya, yang penting kan bukan hanya tampan ya kan. Yang penting banyak duit.
1: Itu yang perlu ngapain tampan kalau gak ada. Dokunya ya kan.
0: Good reckoning. Oke, nah, Pak Habib gimana kabarnya, sehat Pak Habib?
1: Ya, sedang mendengarkan diri Anda lah.
0: Oh oke, okay. siap. Lagunya apa nih hari ini?
1: Salahmu sendiri aja lah.
0: Salahmu sendiri?
1: Ya, bukan salah aku, salahmu
0: sendiri. Salahmu sendiri ya?
1: Iya.
0: Yuk, gaskeun.
1: Iya. Nonton lagu pembuka ini menyemangat kita semuanya. Karena waktunya pun agak-agak berbenturan masuk asar nih ya.
0: Iya.
1: Nanti bisa dengar, nggak dengar nanti abis asar ya.
0: Boleh, masih ada sempat ke waktu.
1: Iya. Ya begitu ya lah, kira-kira hari ini cuaca dari Amba ya.
0: Sama-sama.
1: Dan rezeki cukup sama wah keluarganya ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Terbaik yang terbaik doang. Dan barokah sampai akhir hayat nanti ya.
0: Iya, oke.
1: Makasih banyaknya ya.
0: Sama-sama.
1: Kalau ada sumur ladang, bolehlah kita tetap menumpang mandi.
0: Terus?
1: Tapi kalau ada sumur ladang atau kering sumurnya, tapi nggak jangan sampai mandi ya bau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Habib ya di Jamusta. Masih ada waktu untuk Anda Bang Danaka jelang sebelum kumandang azan asar ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Bang Lumi.
2: Mau dong reka selang dangdutnya.
0: Boleh, silakan mau.
2: Assalamualaikum Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam, ada pantun ke hari ini?
2: Oh, gak ada pake pantun, belum siap Kang Kiki.
0: Kalau gak pantun, sawer.
2: Itu biar Pak Habib aja, cuman sih, gue belum siap.
0: Iya, oke dah, lagunya apa nih?
2: Lagunya Kayak Hati Kang Kiki dari Cica Kusmoyo.
0: Kayak Hati?
2: Cica Kusmoyo, iya Kayak Hati.
0: Cica Kusmoyo.
2: Iya.
0: Oh, lagu zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
2: Oke, matikan kisah dulu Kang Kiki ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Hati-hati, Kang Kiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masih ngantri ini ya. Oke deh, yuk padat merayap nih Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin ya.
0: Jauh-jauh ya.
3: Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam. Silakan duduk.
3: Duduknya di mana? Kursinya enggak ada, sofanya pun juga enggak ada.
0: Di belakang itu aja, di belakang kebun. ini orang Galang gimana nih? Galang.
3: Tegangian, masa di belakang kebun bisa sawitan?
0: Kebun sawit banyak ular.
3: Kalau enggak sih enggak takut.
0: Enggak takut ya.
3: Pacet.
0: Pacet ya.
3: Apa kabar Mas Kiki?
0: Alhamdulillah baik nih Rin, gimana Rin juga?
3: Alhamdulillah yang pastinya baik, bahagia iya. Selalu, ceria selalu.
0: Amin insya Allah ya. Baik, lagunya apa nih?
3: Lagunya Fata Morgana Mas Kiki.
0: Fata Morgana?
3: Iya.
0: Versi dangdut?
3: Ya iyalah, ya, boleh pop.
0: Fata Morgana, oh itu Fatwa Pujangga. Fata Morgana ya, dari
3: Mas Kiki.
0: Bang Haji ya?
3: Cewek lah yang cewek lah si dari cewek. Siapa itu ya dari lupa pendirian dia siapa pun ada juga itu pokoknya yang cewek lah, cowok nggak mau ah.
0: Ya udah Fata Morgana ya.
3: Oke, terima kasih Mas Kiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita keep dulu ya yang ingin request dangdut satu persatu nanti kita akan hadirkannya untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut hari ini ya, Bang Danaka. Yuk kita gaskan lagi ya. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut ya di hari ini, untuk line telepon ya sudah pergi. Yang ingin bergabung kembali boleh silakan di 0618463115 ya, Bang Danaka. Sudah ada pesan WhatsApp dari Kak Ira Tarigan ya, request lagunya Lilis Karina Siapa Kau. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin
0: asik. Ada Cynthia di Mabar ya.
1: Iya, tahu
0: aja
1: ya.
0: Oke, Cynthia di Mabar, apa kabar?
1: Baik, tadi pagi enggak mampu boleh tadi pagi ya?
0: Oh, tadi pagi? Iya, enggak apa-apalah. Sekali-kali enggak ada mungkin.
1: Oh, enggak ada.
0: Ada, mungkin kamunya lagi tidur ya.
1: Ada. Enggak
0: jalan pagi. Ya udah, yuk lagu dangdutnya apa nih?
1: Coba dari apa coba? Nela Karisma.
0: Nela Karisma judulnya?
1: Apa itu yang ada? Oh, Asa Kau Bahagia coba.
0: Nela. Iya. Apa Kau Bahagia?
1: Asa Kau Bahagia, apa ya?
0: Nela Karisma. Asa Kau Bahagia paling.
1: Iya,
0: bukan Asa Kau Bahagia, Asa Kau Bahagia.
1: Iya kan, iya Asa Kau Bahagia.
0: Ya udah itu ya, ditunggu tapi selepas kumandang azan ya.
1: Iya.
0: Baik, oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu penelpon lagi ya untuk list lagu dangdutnya hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Makin asik makin ya.
0: Oke.
2: Request lagu dangdutnya dong.
0: Yuk, request lagu dangdutnya dong ya. Bu Ratni.
2: Ya, apa kabar Mas Cici?
0: Alhamdulillah Bu Ratni. Sehat Bu Ratni?
2: Sehat selalu. Bahagia terus.
0: Enggak sakit gigi kan?
2: Enggak.
0: Biasanya sakit gigi terus ya. Oke, lagunya apa nih? Silakan.
2: Ini aja Mas Cici, lagunya Radio Cinta.
0: Oh, Radio Cinta. Maggie Ziet ya.
2: Iya, Maggie Ziet. Makasih Mas Cici.
0: Sama-sama.
2: Lancar-lancar isinya keluarga.
0: Amin, insyaallah, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Danaka, di sore hari ini kita harus rehat sejenak ya. Ya, akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wa muslimat. Sudah dapat dipersilakan ya untuk Anda yang siap-siap melaksanakan ibadah sholat asar. Kembali dari studio program 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar jelang pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.
3: Allahu Akbar.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Baik, kembali lagi untuk Anda di sore hari ini ya. Request lagu yang sempat tadi belum kita puter ini ya. Ada Rita Sugiarto, Fata Morgana. Terus juga ada Nela Karisma dengan Asal Kau Bahagia. Dan Radio Cinta dari Maggie Zed Almarhum ya Bang Danaka. Baik untuk Anda, nanti setelah tiga lagu kita hadirkan, kita balik lagi dengan sajian acara Pro Dangdut untuk Anda ya. Selamat mendengarkan kembali.

0: Ya, satu debut album dari Lilis Karlina ya, yang sempat populer di tahun-tahun lalu, Abang Denaka. Untuk Kak Ira tadi kan sudah diputerin lagunya ya. Dan untuk yang di Mabar, Cynthia serta Bu Ratni, sabar dulu ya. Yang pasti kita akan puterin lagu-lagu khas dari Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Prodangdut, makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut. Silakan duduk.
1: Duduk di mana ya?
0: Di situ saja lah, nggak usah di luar, nggak usah di luar, nggak usah di dalam.
1: Mana itu?
0: Gimana kabarnya, sehat? Dengan siapa, di mana nih?
1: Dari tetangga di lereng bukit. Tetangga di lereng bukit.
0: Iya, ini apakah Margedaman kah? Bordamani?
1: Daman di Kalimantan.
0: Oh iya, Daman di Kalimantan apa ya?
1: Dari Kalimantan juga kan?
0: Amel ya.
1: Darah Kalimantan, darah.
0: Iya.
1: Nanti puter, ini kenapa legendanya Sangkuriang?
0: Legenda Sangkuriang, belum dapat ininya, apa namanya, kiriman dari Prompat Bandungnya. Nanti kita mintakan ya, mudah-mudahan bisa ya.
1: Iya,
0: ya, betul, mau harusnya seluruh Nusantara gitu ya.
1: Iya.
0: Nanti kita coba.
1: Tumang.
0: Si Tumang, iya benar. Amel, lagunya apa nih, boleh?
1: Oh, ini lagunya Bunga Seroja.
0: Bunga Seroja, oke. Okay. Iis Dahlia.
1: Iya.
0: Versi Iis Dahlia ya? Itu aja.
1: Ini itu aja lah, nggak mungkin aja mereka nyanyi nanti.
0: Bunga Seroja.
1: Menyusun gitu.
0: Seroja, gak mau bunga warung.
1: Nggak ada bunga warung di sini, Kang Kiki.
0: Ya, dah. Tapi tunggu sebentar selepas kabar berita ya.
1: Iya.
0: Sambil nungguin, ada lagu-lagu yang belum diputerin juga.
1: Oh iya, aku bentar ini mau pergi nih.
0: Mau kemana?
1: Sepedaan sama anak.
0: Oh gitu, ya tunggulah 15 menit.
1: Ya, lanjut satu lagu ini ya kan.
0: Iya.
1: Harus olahraga kayak gitu ya, olahraga ya kan.
0: Harus olahraga.
1: Di sini aja ya, seputar ringgit ini.
0: Siap.
1: Tunggu lagi, sama tiga, selalu hati-hati.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amel ya di Ring Road. Oke, satu penelpon lagi mungkin ya, sebelum kita puterin juga lagu-lagunya. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Makin asik makin nyahut.
0: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Kiki Koswara.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Alfa Sera.
0: Alfa Sera, kok namanya artis banget ini?
2: Hah?
0: Namanya artis banget.
2: Ya, asal bilang aja sih tadi.
0: Alfa Sera.
2: Iya.
0: Emang tinggal di mana nih Alfa?
2: Di Katamso.
0: Oh iya, tetangga lah ya.
2: Iya, barangkali untuk siapa itu?
0: Ya untuk RRI, tapi agak jauh juga.
2: Iya kan di Gapsu.
0: Iya, ya masih di Kota Medan lah Alfa ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih? Boleh kita kumpulkan lagu.
2: Dari Dapur 61.
0: Dapur 61. Kayak MBG.
2: Iya, memang mau minta Dapur
0: 61 ya. Oke. Okay.
2: Judulnya Luar Biasa.
0: Luar Biasa. Ditunggu ya.
2: Ada yang mau saya tanya lagi.
0: Kenapa nih?
2: Nomor itu pun udah saya bilangin juga. Itu mengenai drama legenda yang judulnya Asal Muasalnya Kota Parapat. Itu belum pernah didengar, bisa didengar dengan baik.
0: Oh, mungkin ininya apa namanya, hasil kontennya mungkin yang sudah ini ya, usang.
2: Kan belum sempat didengar pun, baru Kiki di situ kan sebagai pengisi ceritanya kan.
0: Iya.
2: Dengar di situ baru menceritakan udah nggak bisa dia apa gitu, nggak bisa.
0: Oh, oke, okay. Nanti kita carikan yang terbarunya ya.
2: Jadi baik. Kita kan mau tahu, penasaran kayak mana sih?
0: Penasaran ya.
2: Kota Parapat itu kan gitu.
0: Parapat kan. Oke deh Bang Alfa ya, nanti saya sampaikan juga ya.
2: Iya, masih tim. Siap untuk menceritakan tentang Seruni.
0: Iya.
2: Itu nggak bisa lagi didengar selanjutnya gitu.
0: Oke, nanti kita carikan mungkin ada file yang masih utuh begitu ya.
2: Asal muasal Kota Parapat itu kan kita mau tahu itu.
0: Siap, boleh.
2: Iya.
0: Oke, Bang Afal, makasih banget inputnya ya, informasinya.
2: Masih sebelumnya ya, si Kiki.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dekan, kan lepas pukul 16, kita akan kembali lagi di acara Pro Dangdut sesi 2 ya.
3: Megahertz Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, Kabupaten Dairi Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Dengan balutan adat budaya masyarakatnya, suku Pakpak merupakan suku asli yang mendiami daerah tersebut. Dalam adat istiadat suku Pakpak, ada yang dikenal dengan tradisi Mersinabul. Seperti penuturan salah seorang tokoh adat Pakpak Kabupaten Dairi, yaitu Tamsir Padang, yang mengatakan bahwa Mersinabul merupakan rangkaian acara adat suku Pakpak, baik upacara adat kerja mende atau sukacita, upacara adat kerja nyahat atau dukacita, dan upacara adat kerja serupa atau ritual sedekah bumi. Upacara itu biasanya dilaksanakan dalam tradisi adat Pakpak yang memerlukan orang yang memiliki peran penting dan dipercaya dalam jalannya acara tersebut, yaitu tokoh adat yang disebut dengan Persinabul. Persinabul berasal dari keluarga inti satu marga, sedangkan Mersinabul artinya adalah siapapun bisa ikut dalam Mersinabul tersebut. Berhasil tidaknya suatu acara tergantung dari kepiawaian seorang Persinabul dalam mengorkestrasikan sebuah upacara adat Pakpak. Tokoh adat Persinabul bagi masyarakat Pakpak begitu dihormati karena menguasai silsilah struktur sosial masyarakat Pakpak. Dalam Sulang Silima ada 5 kelompok kekerabatan yang utama dalam masyarakat Pakpak. Selain itu, Sulang Silima juga mengikat kaitannya dengan pembagian daging atau jukur jambar dari kerbau yang disembelih pada suatu pesta. Tamsir mengatakan, 5 kelompok kekerabatan dalam Sulang Silima adalah Sulang Perisang Isang, Sulang Pertulisan Tengah, Sulang Perekur-ekur, Perpunca Diadep, dan Sulang Pegu Bru. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik, kita kembali lagi Abang Dadaka. Lagu tadi Sedahlia ya, lagu Melayu lama di range dengan rasa dangdut ya, Abang Dadaka Seroja. Baik, untuk yang ingin bergabung boleh silakan di 0184631115. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, sudah. Oke, yang lainnya boleh silakan ya Abang Dadaka ya, untuk Anda masih ada satu lagu lagi yang belum kita puterin ya. Bang Alfa Sera ya, Dapur 61 luar biasa. Oh gitu, judul lagunya luar biasa. Yang ingin bergabung boleh silakan di 0118463115. WhatsApp kita buka dulu ya, ada nih. Oke, masih kosong ya. Baru Kak Ira Tarigan yang mengirimkan pesan WhatsApp kita hari ini. Baik, untuk Anda satu lagu lagi ya sebelum saya balik lagi untuk Anda membuka line telepon untuk hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Baik, di 0618463115 kembali hadir untuk Anda di Pro Dangdut ya. Untuk Anda, kita buka kembali telepon ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
0: Oke. Iya, betul sekali. Ini saya, ini pasti Mbak Wak selamatnya ini ya.
1: Hey, 230
0: terlampaui. Iya. Gimana kabarnya nih, Wak? Selamat hari ini.
1: Sehat.
0: Sehat ya. Oke.
1: Okay. Hmm? Ada kawan di situ?
0: Ada kawan-kawan sini lah yang siaran. Iya, dan kawan-kawannya itu.
1: Yang mana ada, Bang?
0: Apa? Iya, lagunya apa nih, request lagu dangdutnya nih, Wak? Selamat.
1: Waduh, lagu dangdut ini ya?
0: Iya dong.
1: Hah? Gak bisa.
0: Dangdut.
1: Bang, di Pro 1 gak bisa nelfon, Bang.
0: Gak bisa nelfon, ya udah gabung aja di Pro 4 lah, ya.
1: Acaranya?
0: Aduh. Apanya?
1: Di Pro 1 ada acara popnya.
0: Iya, gak apa-apa lah. Tunggu sampai saya ada di sana.
1: Goyang aja dangdut.
0: Dangdut lah, hajar lah.
1: Lagu apa nih ya?
0: Apaan?
1: Ala Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo. Madu. M-A Made Udu.
1: Bukan.
0: Yang mana? Yang mana?
1: Anak singkong.
0: Oh, anak singkong. Ada dong.
1: Ari Wibowo, kakaknya Ira Wibowo.
0: Ibu, bukan, namanya sama.
1: Ya, Ari kakaknya Ira Wibowo.
0: Ira Wibowo sama Ari Wibowo memang abang adik, tapi yang Ari Wibowo penyanyi ini bukan pemain film atau sinetron, gitu.
1: Pemain sinetron adiknya,
0: kakaknya. Iya, nama sama nih beda orang, ya.
1: Ya, nama istrinya Ina Anugrah.
0: Ya, suka hatilah.
1: Ari Wibowo. Udah dua sekarang.
0: Mau yang versi terbaru atau gimana?
1: Yang mana pun jadilah.
0: Jadi.
1: Baru jadi.
0: Yo. Siap bungkus ya.
1: Oke, bungkus ya.
0: Bungkus dong.
1: Coba.
0: Langsung
1: dibahas, didukun gak nih?
0: Iya, udah langsung nih.
1: Langsung ini?
0: Langsung.
1: Betul ya?
0: Iya.
1: Tunggu ini, jangan dimatikan handphone tuh ya, aku mau dengerin di
0: handphone. Loh, kok langsung mati, kok langsung didengerin di handphone?
1: Ya, ada radionya aku, handphone dengernya.
0: Iya.
1: Ini didukun aja denger. Sampai habis aku dengerin.
0: Oke.
1: Bagi.
0: Iya, yaudah, yuk.
1: Oh, lanjut.
0: Lanjut, siap. Langsung ya.
1: Gas.
0: Tapi ini bukan karaoke.
1: Yuk, apa ini?
0: Oke dah, kita dengerin dulu langsung ya.
1: Oke.
0: Aduh, ini ada permintaan dari Wak Selamat, pinginnya langsung katanya diputerin. Lagu Singkong dan Keju ya, ini versinya koplo ya. Selain Melayu Lama ya kan, dangdut ini jenisnya koplo nih untuk Anda.

0: Yo, walaupun padat merayap ya, hari ini Pro Dangdut rame banget ya. Banyak yang masuk. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut. Makin jauh. Bang Kiki ya?
0: Iya, betul. Dengan siapa di mana nih?
1: Alhamdulillah, kenal aja
0: Bang. Iyalah, Kiki. Bang,
1: aku kada dikenalin ya, Bang.
0: Ah, Bang Edonya ini dari Kalimantan. Kalimantan Tengahnya ini.
1: Lain, Bang.
0: Gimana Palangkaraya kabarnya di sana?
1: Kalau kabarnya Bang Kiki, aduh lagi agak gelap-gelap ini, Bang.
0: Oh, karena mau malam ya. Kalau di sana sudah jam 5:30 ya.
1: Enggak, sama bagian barat, Bang.
0: Oh, bagian barat ya?
1: Iya.
0: Kalbar,
1: tapi bukan mau malam, Bang. Kabut asapnya, Bang.
0: Oh, kabut asap.
1: Iya.
0: Masih di situ menyelimuti ya?
1: Masih ada, Bang.
0: Masih ada asap-asapnya.
1: Di kota ada hujan, Bang. Tapi kalau di kotanya ini tidak gelap masih, Bang.
0: Mudah-mudahan cepat tuntas lah. Jangan sampai ada kebakaran lagi ya.
1: Amin. Aduh, lama kada ketemu Abang Piki ini, rasanya tambah gimana gitu ya, Bang ya.
0: Kemana aja nih Bang Edo?
1: Enggak, bukan kemana aja, pengen masuk tapi biasanya orang Jawa angel masuknya, Bang.
0: Agak payah gitu ya.
1: Iya, payah. Ya, orang Banjar tuh, Bang, orang Kalimantan, Bang.
0: Iya.
1: Ngalih, Bang, masuknya, Bang. Masuknya ngalih tuh, nah, Bang.
0: Ngalih itu berpindah.
1: Iya, ngalih itu kalau bahasa Jawa suruh mindah orang.
0: Iya, Banjang, sama gitu. Bahasa Sunda juga sama, ngalih itu berpindah gitu.
1: Oh gitu ya. Tapi kalau orang Banjar ngalih itu ya susah tuh, Bang, masuknya, Bang.
0: Oh, susah ya.
1: Jadi susah tuh ngalih, Bang.
0: Iya, ngalih.
1: Ngalih
0: iya.
1: Banar tuh kalau ngalih Banar tuh susah sekali, Bang.
0: Oh, susah sekali.
1: Ngalih Banar masuknya ya ke Radio Pro 4 Medan nih kayak apa kisahnya gitu nah.
0: Keluar bahasa Banjarnya ya.
1: Iya, biar aja nanti, biar Bang Kiki nanti mana tahu kena jalan-jalan ke kota Banjarmasinnya.
0: Iya, mudah-mudahan lah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mana tahu kena ya nggak minta dipindah, Bang, mana tahu kena di rolling kemana kah gitu, Bang ya.
0: Harus bawa istri juga kalau ke sana jadinya.
1: Iya, nanti ke kantor orang Kalimantan gimana kalau nggak dibawa, Bang?
0: Iya, makanya harus dibawa.
1: Iya, jangan ditinggal lah, Bang.
0: Iya, kalau saya sih kemana-mana aja suka gitu.
1: Iya, tapi bawa istri, Bang?
0: Bawa istri lah.
1: Oh gitu ya, Bang ya. Kira sendirian aja, Bang. Abang ini kayak gitu ya, Bang?
0: Iya dong, tipenya harus dibawa kemana-mana.
1: Oh, iya, cukup, Bang. Kenapa apa, Bang? Begayaan aja gitu, Bang.
0: Iya, begaya kita ya.
1: Ada orang Banjar tuh begayaan, tapi ada kalau orang Indonesia guyon ya, Bang.
0: Guyon, iya.
1: Penting sehat, Bang ya.
0: Amin, Bang Edo juga ya, sehat juga.
1: Oh, banyak lama banar kada ketemu Bang Tiki ini, mungkin Bang Tiki ini tambah ganteng gitu ya, Bang ya.
0: Amin, insya Allah kalau ganteng mah itu amin, terus dipelihara.
1: Amin, Bang ya.
0: Lagunya apa nih, boleh?
1: Ada lagu, Bang ya?
0: Ada lah, masih.
1: Kita waktunya kita mau habis sudah nih, Bang, kebetulan ini jabam.
0: Masih banyak nih, kita 2 jam ini full semuanya pada masuk di sini ya.
1: Sedikit aja lagi, hampir 4 jam lagi kan.
0: Lagunya apa, boleh? Sila.
1: Lagunya Cinta Dibalas Cinta dari Winda Wasibuan ada, Bang.
0: Oh, Cinta Dibalas Cinta ya.
1: Wasibuan lawan siapa itu? Yo. Winda Wasibuan lawan siapa? Lupa saya satunya tuh.
0: Oke dah, silakan.
1: Salamnya buat pendengar Pro 4 Medan aja, nah. Salam bahagia, sehat selalu, itu banyak rezekinya buat Bang Kiki sayang yang dekat ya.
0: Amin. Nah, insyaallah.
1: Penting kan, Bang, dia kalau saya yang dekat, Bang ya.
0: Iya dong.
1: Nah, makanya itu kan saya doakan dari kejauhan gimana gitu, Bang. Bang Edo mendoakannya ya, kira Bang.
0: Insyaallah. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin juga sehat selalu, Bang lah. Salam juga buat kepala kantornya ya, Bang ya. Siapa namanya, Bang?
0: Bu Besti.
1: Bu Besti, halo Bu Besti.
0: Iya, lagi
1: salam
0: mendengarkan.
1: Sore, selamat sore Bang ya, moga sehat selalu ya. Dari kejauhan nih, dari kota Palangkaraya, Mas Edos nyalami Bang Besti ya.
0: Palangkaraya
1: belepotan
0: nih.
1: Bang, gimana Bang suaranya saya Bang?
0: Oh, nggak apa-apa belepotan, asal jangan jadi
1: tapi,
0: bule, potan.
1: Jadi grogi jadinya, mana yang diajak ngomong atau diajak berpander tuh orang orang di atas ya Bang ya.
0: Ya nggak apa-apa, mau orang biasa, mau orang yang pandai menghilang.
1: Tapi kan kalau
0: abang
1: Vicky aja kan kalau ketemu ibu kantor kan biasanya agak gimana gitu ya, agak berendah sedikit gitu ya Bang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Namanya aja yang diketemui kemandan Bang ya. Oh iya Bang, kelamaan kita ngobrol Bang, nanti kapan-kapan.
0: Iya boleh.
1: Kelawatan kelamaan tuh Bang, sama aja Bang.
0: Kelawatan ya.
1: Kelawatan bapander jangan ngomong itu nah Bang.
0: Iya siap.
1: Ini kelamaan nanti Bang pikir ini bisa bahasa Banjar Kalimantan.
0: Oh
1: nanti, ya.
0: Harus, saya harus multi bahasa.
1: Makanya kan ya, tuh ajak aja bahasa Banjar aja Bang ya. Boleh ya.
0: Boleh.
1: Gak ada yang marah kan orang Medan ya?
0: Tak ada itu.
1: Tapi kalau orang Banjar banyak di Medan Bang.
0: Ada juga.
1: Tapi nggak banyak Bang ya?
0: Nggak banyak, tapi lebih ke Melayu di sini kalau Banjar.
1: Oh ya, lagu anu Melayu, lagu Melayu. Wah, anu lah, suara apa? Bahasa Melayu ya?
0: Iya, sukunya ke Melayu.
1: Aja Bang, sehat selalu Bang ya?
0: Siap.
1: Ya, makasih banyak. Yuk Abang, pamit Bang, pulang ke Palangkaraya jalan kaki Bang ini.
0: Capek, wah, aduh, kasihan sekali.
1: Ayo Bang, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo juga di Palangkaraya ya. Yang ingin bergabung boleh silakan di 0618463115, WhatsAppnya juga boleh di 0811614428 ya. Masih ada nih yang ingin berdangdut hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Panjang lebar ya, Kalimantan.
0: Iya dong, daripada Sembada.
2: Kan bisa dua kali lagi nih orang.
0: Ah, Sembada buat jerit-jerit aja misalnya.
2: Oh, tapi ngapain banyak kombur orang mau konser?
0: Ya udah, lagunya apa nih sile-sile?
2: Lagunya Tabah.
0: Tabah. Harus sabar memang jadi orang ya.
2: Tabah yang ini, yang DJ ya.
0: Dah. Ah, Tabah DJ pula nih.
2: Selamat bertugas.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Tabah tapi versinya DJ. Gimana nih Kak Farida nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
0: Makin sini makin banyak yang nyangkut. Iya, ini pasti nih cantik manis ya.
3: Cantik manis gitu loh.
0: Cantik manis gitu loh. Kemana aja nih cantik manis? Cemana?
3: Ada, naik juga.
0: Saya yang kemana ya?
3: Enggak kemana-mana, nanti lama. Dua bulan lagi mau liburan kan.
0: Iya. Oke nih, karena terbatas waktu juga tiga lagu kita hadirkan nih. Kalau cantik manis lagunya apa nih? Boleh sile.
3: Lagunya? Lagunya ikutan aja sama Paridah tadi.
0: Oh iya. Tabah ya.
3: Iya, ikutan aja dari Dayu Age kan.
0: Dayu Age, iya.
3: Soalnya cantik manis juga senang itu.
0: Oh langsung gabung ya.
3: Itu adikku tercayang itu.
0: Iya.
3: Iya Farida.
0: Iya Farida itu memang lucu orangnya, agak.
3: Iya soalnya kan.
0: Agak jabir ya, juga mulutnya.
3: Iya dia kepingin kali cantik manis datang ke rumahnya ya, belum kesampaian.
0: Ya pokoknya Tabah ya.
3: Iya soalnya buat Farida sayangku, cintaku, buah hatiku. Ditunggu aja nanti ya Farida ya.
0: Siap.

Kabar Berita Pro 4. Abang Danakah, setiap suku memiliki keunikan, budaya dan tradisi, diantaranya adalah macam ragam penutup kepala yang khusus dipakai untuk kaum pria. Begitupun pada masyarakat Simalungun, juga memiliki penutup kepala yang dinamakan dengan topi gotong. Seperti penuturan pemandu acara adat Simalungun di Kota Medan, yaitu Bapak Perkin Purba mengatakan bahwa setiap acara adat di Simalungun, khususnya acara pernikahan, gotong selalu digunakan. Gotong pasti digunakan oleh dalihan natalu pernikahan, yaitu tiga golongan utama. Di antaranya, Dongan Sabutuha, Boru dan Hula-Hula yang dinamakan dalihan natalu, artinya tungku nan tiga. Melansir dari artikel kemdikbud.go.id, gotong termasuk kelengkapan pakaian adat untuk acara sukacita seperti pernikahan, sedangkan untuk acara dukacita dinamakan dengan porsa, dan pemakaian keseharian yang tidak berhubungan dengan acara adat disebut dengan takuluk. Masih dari artikel yang sama, keunikan dari gotong nampak dari motif kain batik yang menjadi penutup kepala, yang notabene adalah ikon budaya Jawa. Lalu apakah ada akulturasi atau sejarah tertentu? Ternyata pada masa lampau, leluhur masyarakat Simalungun yaitu Raja Simalungun telah melakukan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Sebagai simbol ikatan kerjasama, maka utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain untuk Raja Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala yang dinamakan dengan gotong. Dengan adanya sejarah tersebut, sejak tahun 2018, topi gotong sudah dicatatkan sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar.

Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Yes Music 30 menit ini kita hadirkan untuk Anda spesial ya. Dan yang pasti Abang Danaka, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Beberapa saat lagi kita akan hadirkan untuk Anda tentunya Kajian Islami Mutiara Sore ya, bersama Ustaz Khairil Effendi SAG dari Kemendag Jaluh Kemendag Kota ataupun Kabupaten Langkat ya, dengan tema resiko pernikahan dini. Namun setelah yang berikut ini tekan dan tetap bersama kami Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, baik Abang Danaka, tiba saatnya kita hadirkan untuk Anda dan kita simak kajian Islami Mutiara sore bersama Ustadz Hairil Effendi SAG dari Pojaluh, Kemendag, Kabupaten Langkat dengan tema Resiko Pernikahan Dini.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat budaya yang kami banggakan di mana saja pun berada, yang dapat menangkap siaran kami di 88,4 Pro 4 FM RRI Medan. Kembali di sore yang berbahagia ini, kami mengudara untuk menyampaikan sebuah tema tentang resiko pernikahan dini dalam Islam. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya, izinnya hari ini saya bisa mengudara, para pendengar bisa mendengarkan kami. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amal ibadah yang menjadi perhitungan kelak di hari akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat yang sangat kita harapkan akan kita dapatkan kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, pendengar di mana saja berada, kalau berbicara pernikahan dini, ini adalah fenomena yang masih terjadi di Indonesia. Materi ini tentu akan membahas resiko pernikahan dini dalam Islam, dampaknya dan apa solusi yang bisa kita lakukan. Tahap pertama yang harus kita kaji adalah usia baligh dalam hukum Islam. Karena nikah itu kan harus cukup umur. Nah, lalu dalam Islam itu ada istilah baligh. Baligh itu adalah kondisi seseorang yang telah mencapai kematangan fisik dan mental. Dalam Islam baligh ditandai dengan munculnya tanda-tanda seperti misalnya kalau perempuan itu haid. Dan bagi laki-laki misalnya mimpi basah. Kalau dari sisi biologi itu misalnya sudah, kalau laki-laki tumbuh kumis, kemudian di lehernya ini ada jakun, kemudian kalau perempuan cara jalannya dan sebagainya, ya itu ada tanda-tanda secara biologis, secara fisik. Nah, usia baligh itu dalam Islam tidak ditentukan secara pasti, namun Islam menganjurkan agar pernikahan dilakukan setelah seseorang itu mencapai usia baligh dan mampu menanggung beban pernikahan. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa dampak negatifnya kalau pernikahan itu dilakukan sejak dini? Artinya dia belum cukup umur, belum matang begitu. Yang pertama, bisa berimbas kepada kesehatan fisik. Risiko kesehatan fisik termasuk misalnya kalau dia usianya muda, nanti hamil, itu bisa gangguan kehamilan. Kemudian persalinan, termasuk juga kesehatan reproduksi. Nah, makanya kalau kita di kantor urusan agama, di Kementerian Agama itu ada bimbingan perkawinan, termasuk salah satu materinya adalah tentang bagaimana supaya nanti yang orang yang menikah ini supaya tidak terjadi stunting. Nah, salah satunya adalah dengan menghindari pernikahan dini. Kemudian tingkat pendidikan. Pernikahan dini itu dapat mengganggu pendidikan. Masanya masih sekolah tapi dia menikah. Terutama perempuan ya. Dan itu bisa meningkatkan risiko kemiskinan. Sedangkan yang berikutnya adalah kesehatan mental. Risiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, apalagi karena belum siap secara emosional dan mental. Kemudian hubungan keluarga. Bisa saja terjadi konflik keluarga. Kenapa? Kesulitan komunikasi, kurangnya kesiapan untuk membangun kehidupan yang sehat, apalagi yang sesuai dengan agama kita. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Risiko kesehatan fisik pada pernikahan dini itu diantaranya adalah komplikasi kehamilan seperti yang kita sebutkan tadi. Perempuan muda yang hamil di usia muda itu lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan seperti misalnya anemia, prematur, dan berat badan lahirnya rendah. Kemudian risiko persalinan yang sulit seperti harus memakai bantuan alat dan peningkatan risiko kematian ibu dan bayi. Dan itu perlu diperhatikan ketika seseorang yang ingin menikah. Dan itu bisa, apa namanya istilahnya, pelanggaran hak asasi manusia dalam pernikahan dini. Karena dia masih anak. Anak itu ada haknya. Itulah yang disebut dengan hak anak. Karena pernikahan dini dapat melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Yang dia seharusnya bermain, berkembang secara optimal, tiba-tiba dihadapkan seperti itu. Kemudian hak perempuan. Itu pernikahan dini dapat melanggar hak perempuan untuk memilih pasangan, mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-citanya. Kemudian keadilan dan kesetaraan. Karena pernikahan dini itu menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan gender maksudnya, dan merugikan perempuan secara sosial dan ekonomi. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara tujuan syariat Islam itu dalam hal perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Pernikahan dini tersebut tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka dilarang. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, kemandirian dan kesiapan. Islam menganjurkan pernikahan setelah seseorang itu mencapai kematangan fisik dan mental, sehingga siap untuk bertanggung jawab terhadap keluarga yang diembannya. Kemudian kesejahteraan dan kebahagiaan. Pernikahan dini itu dapat meningkatkan risiko konflik dan ketidakharmonisan dan tidak menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan. Nah, apa persiapan mental dalam pernikahan dini? Yang pertama adalah kesadaran. Membangun kesadaran bahwa pernikahan itu penuh tanggung jawab dan ada konsekuensinya. Dan berikutnya adalah komunikasi. Dia harus mampu berkomunikasi dengan pasangannya secara sehat dan terbuka. Karena di dalam sebuah pernikahan itu akan banyak problem. Bagaimana dia memecahkan problem? Itu yang disebut dengan problem solving. Kemudian manajemen keuangan. Mengembangkan kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab. Termasuk juga adalah tentang kesehatan mental. Dengan dukungan keluarga, teman, dan profesional jika memang itu diperlukan. Kemudian kalau kita kaji, apa sih faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini? Yang pertama adalah tradisi dan budaya. Ada di suatu kampung misalnya, norma sosial yang menganggap bahwa pernikahan dini itu adalah sesuatu yang wajar. Biasa di kampung itu begitu. Bahkan kalau dikatakan takut jadi perawan tua begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketidaktahuan. Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari melakukan pernikahan dini. Berikutnya adalah kemiskinan. Dan ini faktor ekonomi menjadi alasan untuk menikahkan anaknya di usia muda. Dan kemudian ketidaksetaraan gender, peran perempuan yang masih terbatas dan dianggap sebagai beban dalam keluarga. Apa solusinya atau apa langkah preventif yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah peningkatan edukasi, meningkatkan pengetahuan tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Kemudian penguatan ekonomi, memberikan peluang ekonomi dan pendidikan bagi perempuan utamanya. Kemudian peningkatkan kesadaran, mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender, dan peningkatan perlindungan hukum, menerapkan hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa paparan yang kita sampaikan tadi, maka kita sampai pada kesimpulan dan rekomendasi bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental, pendidikan dan kesejahteraan, utamanya perempuan. Peningkatan edukasi, penguatan ekonomi, dan perlindungan hukum itu sangat penting, sangat urgent untuk mencegah pernikahan dini dan mendukung hak-hak perempuan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu lagi kembali nanti di udara di 88,4 Pro 4 FM tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: Sahabat budaya, sajian kue-kue kering di hari spesial seperti Lebaran dan Tahun Baru sudah menjadi keharusan, bahkan menjadi budaya pada masyarakat Kota Medan. Namun di antara kue-kue kering yang tersedia di rumah-rumah penduduk yang merayakan hari spesialnya itu, Anda pasti sudah bisa menebaknya. Kue apa, Gerangan? Ya, kue nastar. Kue berbentuk bulat dengan warna kuning keemasan menjadikan suasana lebih meriah. Sahabat budaya, sebenarnya kue nastar ini asalnya dari mana ya? Sahabat budaya, kue nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas atau nanas, dan tar atau tar, sehingga kue bisa diartikan sebagai tar nanas. Sebenarnya kue ini terinspirasi dari kue pie buatan orang Eropa dengan isian buah blueberry dan apel. Akan tetapi karena di Indonesia saat ini sulit menemukan kedua buah tersebut, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar ala Indonesia memiliki bentuk lebih kecil dibanding pie atau kue tar Eropa pada umumnya. Hal itulah yang membuat Insinyur Susiani, seorang pengusaha kuliner di Medan, membuat kue nastar dalam bentuk yang menarik dan lebih besar dari yang dikenal oleh masyarakat Kota Medan selama ini. Ternyata, Ibu Susiani yang juga dikenal dengan sebutan Uci ini membuat kue nastar yang besar karena terinspirasi dari molen pisang.
1: Dari waktu kita jalan-jalan ke Bandung, kan ada molen pisang yang di Bandung. Nah, saya terinspirasi dari situ, pulang ke Medan, ngelihat nanas banyak banget yang ini. Jadi, saya buat aja kue nanas yang gede gitu, Bu. Jadi, selama ini orang kan makan kue nastar itu hari-hari besar. Nah, saya ciptakan buat orang makan nastar itu bisa setiap saat.
0: Ternyata Ibu Susiani pandai membaca peluang bisnis untuk ditekuninya. Usaha kuliner kue nastar yang memang bukan asli kue orang Indonesia itu bisa membawa Ibu Susiani menjadi pengusaha kue kering nastar yang pada umumnya semua orang suka. Bagaimana perjuangannya untuk memperluas usaha kulinernya itu? Mari kita dengar apa yang dikatakannya kepada Rina.
2: Sepertinya Bu, produk Ibu ini akan dicintai nih Bu. Ini sudah sampai kemana pemasaran yang Ibu lakukan?
1: Kalau ini pemasaran masih di Medan, di pasar retail, kemudian di toko oleh-oleh.
2: Tapi setiap harinya Ibu bisa mencapai berapa kota?
1: Kurang lebih 60-70 kota ya, per hari.
2: Ini berapa pengrajin yang membantu Ibu?
1: Sekitar 6 orang yang di produksi, 2 orang di marketing.
2: Ibu punya toko sendiri?
1: Toko belum Bu, cuma yang ada rumah produksi. Jadi sekalian juga di situ tempat penjualannya, seperti Carrefour, Pondok Indah, Pelangkaraya, Hub Palanamu.
0: Sahabat budaya, bukan Ibu Susiani saja yang menekuni usaha kue kering nastar. Di Kota Medan sendiri banyak toko roti yang menjual kue nastar dengan model yang berbeda antara satu toko dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari para ibu rumah tangga yang rajin memproduksi kue nastar sebagai mengisi waktunya dan juga bisa menambah pendapatan keluarga. Salah seorang ibu rumah tangga yang kami temui sedang membuat kue nastar pesanan dari tetangganya. Apa yang dikatakan Cut Nana mengenai kue nastar?
3: Kebanyakan orang Medan menyebut kue nastar itu dengan kue nanas, karena memang isinya kan ada selai nanasnya. Pesanan yang saya terima memang menjelang hari-hari keagamaan cukup lumayan lah. Tapi ya, yang lebih banyak kalau menjelang hari raya Idul Fitri. Kadang saya sampai kelelahan sih, tapi ya saya senang. Kue nastar buatan saya ini tidak terlalu mahal sekilonya, namun saya tetap menjaga cita rasa. Meskipun kue yang saya buat ini ajaran dari orang tua saya, namun ya saya kreasikan, saya lakukan tidak mempengaruhi rasa.

0: Nah, kue nastar yang empuk dan enak. Hanya kemasannya saja yang berani saya kreasikan karena saya menjaga cita rasa kue nanas ajaran dari leluhur saya.
1: Melihat semangat dan kerja keras Ibu Susiani dan Cut Nana patut diacungkan jempol. Semoga saja usaha kulinernya seperti kue nastar dapat menjadi ikon salah satu kue produksi dari Kota Medan. Semua terpulang kepada kita juga. Ingin memajukan usaha kecil menengah yang dihasilkan dari bangsa sendiri, mari kita dukung dengan membeli produk-produk dalam negeri hasil karya anak bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia.

Saudaraku, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala ada berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kamu. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, siapakah teman yang terbaik itu? Beliau menjawab, dunia sedang berpihak kepadaku. Aku akan menjawabnya kalau dunia sedang tidak berpihak kepadaku. Berarti, teman itu tidak sama. Ada kenalan, ada kawan, ada teman, dan ada sahabat sejati. Sahabat sejati atau teman sejati adalah mereka yang dapat dijadikan kawan di waktu duka maupun suka. Janganlah menjadi teman yang hanya bisa menemani kita di waktu kita sedang bersuka, tetapi kita ditinggalkannya pada waktu kita sedang berduka. Perhatikanlah lirik-lirik lagu ini. Niscaya dari bait-baitnya kita akan memperoleh pelajaran untuk bisa menemukan teman sejati.

0: Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Bang Nana Kesaki Iko Suara untuk Anda masih menemani Anda di Suara Budaya Sumut sore hari ini ya. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin di perjalanan ya, akan tiba di rumah masing-masing ya, tentunya insya Allah mendapatkan keberkahan ketika kita, apalagi kaum pria ya, untuk mencari dan memberikan nafkah terbaik ya untuk keluarga. Yang pasti untuk Anda, Saki Iko Suara akan menemani Anda di sesi berikutnya ya, itu di Religi Sore Perempat FM.
1: Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat, seperti masa dulu tetap beribadah, yang langgar, surau, seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China, selain kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Afi. Kapten Chong Afi. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Tadi jumpa ke Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan membangun macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini, 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin, kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, kayak itulah ada di sini. Bentuk itu bertangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah tahun berakhir dia apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Afi. Setelah siap bangun Chong Afi, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Lagu religi dari Nadira ya, bersyukur Abang dan Aka. Kita harus sejatinya bersyukur ya apa yang kita dapatkan ya, bahkan apa yang menjadi ujian untuk kita ya Abang dan Aka. Tanpa bermaksud mengajari ya, mungkin kita akan merasa bahwa kita paling merana misalnya begitu ya. Entah itu kehilangan apapun ya, harta, orang-orang terdekat hati kita ya. Namun juga tanda-tanda orang yang bersyukur adalah tetap dengan berikhtiar ya Abang Danaka, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Abang Danaka, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pukul 18:21 waktu Indonesia Barat. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Oh.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada masa keemasan Islam antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang adil, alim, dan membawa Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan dunia yang sering dikaitkan dengan kisah 1001 Malam. Berikut ada beberapa hal penting di masa Khalifah Harun al-Rasyid yang menjadikan Islam pada fase puncak kejayaannya atau The Golden Age of Islam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh menjadi metropolis dunia. Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang merupakan lembaga perpustakaan dan pusat penerjemah ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang terkenal soleh dan perhatian pada rakyatnya, sering berjalan kaki saat berhaji, serta memuliakan ulama. Harun al-Rasyid memiliki kekuatan militer dan politik yang membentang dari Afrika Utara hingga India. Ia memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan memperkuat pertahanan negara. Harun al-Rasyid wafat pada usia 43 tahun di Tus, Khorasan, Iran sekarang pada tahun 809 Masehi. Sebagai penguasa yang visioner, Harun al-Rasyid memajukan pendidikan dengan memberikan penghargaan setara emas bagi

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Ya, program Mampata Medan Suara Budaya Nusantara ya Bang Nadaka. Lagu dari Bimbo ya, Sajadah Panjang ya. Dan Sajadah Panjang ini tentu memiliki makna lagu yang tentang perjalanan hidup manusia di dunia, yang digambarkan sebagai sebuah sajadah panjang terbentang dari masa lahir boyan bunda hingga akhir hayat atau liang lahat ya. Ada makna utama lagu Sajadah Panjang Abang Nadaka. Jadi seluruh aktivitas manusia di dunia, mulai dari mencari rezeki, mencari ilmu, hingga berinteraksi sosial, seharusnya diniatkan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah. Dan tentunya sebagai pengingat kita kepada Allah, tidak hanya dilakukan saat berada dalam masjid ataupun ketika sedang sholat saja, tetapi juga di luar kegiatan ibadah formal di tengah kesibukan duniawi. Nah, waktu akan terus berjalan, hidup ini singkat dan terus berjalan menuju kematian. Oleh karena itu, manusia diingatkan untuk selalu berserah diri dan memanfaatkan waktu dengan perbuatan yang baik. Masya Allah ya. Baik, untuk Anda masih lagu-lagu religi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, kami harapkan Anda tetap bersama kami, Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Prompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Kabar berita Prompat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Amang dan Naka, demikian kabar berita Prompat. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

Sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang Sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang Sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang Sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

ragam budaya atau ragam irama Nusantara Abang dan Kakak ya di malam hari ini. Zat, lupa kumandang azan jam berapa ya? Sebentar ya. Kok bisa lupa? Iya, baiklah untuk Abang dan Kakak. Saya klik-klik dulu ya. Baik, Oktober tanggal 1. Kumandang Isya tepat pada pukul 19.29 ya, masih ada waktu nih Abang dan Kakak. Baik, kita hadirkan informasi mengenai ragam budaya ya. Kita hadirkan informasinya dari rri.co.id ya. Terkait tentang Planetarium Jakarta yang mengajak warga untuk piknik malam bersama Saturnus di Taman Ismail Marzuki ya Abang dan Kakak. Nah ini saya lansir dari rri.co.id ya. Di mana Planetarium Jakarta mengajak masyarakat mengamati oposisi planet Saturnus melalui kegiatan piknik malam bersama Saturnus ya. Dan kegiatan ini digelar pada Senin 5 Oktober mendatang di Gedung Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki, Abang dan Kakak. Nah, melansir dari Instagram resmi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, kegiatan berlangsung mulai pukul 17 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan acara ini gratis serta terbuka bagi masyarakat yang tentunya ingin melihat ya bagaimana tentang oposisi Saturnus yang merupakan kondisi ketika Saturnus berada berlawanan arah dengan matahari jika dilihat dari bumi. Nah, kondisi tersebut menjadi waktu yang baik untuk mengamati Saturnus menggunakan teleskop, Abang dan Kakak. Jadi piknik malam bersama Saturnus ini menghadirkan sejumlah kegiatan ya bertema astronomi. Rangkaian acaranya meliputi pertunjukan planetarium mini, pameran astrofotografi, talk show, dan pengamatan langit, Abang dan Kakak. Nah, rangkaian ini meliputi pertunjukan planetarium mini dan pameran astrofotografi. Pengunjung juga dapat mengikuti talk show serta diskusi astronomi ya. Kemudian mengamati Saturnus dan bintang menggunakan teleskop gitu. Tapi harus di Jakarta nih Abang dan Kakak. Kalau di Medan sini ada nggak ya? Kayaknya ada juga ya Bang Danaka. Mungkin sayanya yang kurang update ya. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Saatnya kentongan. Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia. Kebakaran hutan dapat menimbulkan banyak dampak buruk seperti kerusakan lingkungan hingga timbulnya penyakit pada makhluk hidup. Berikut tips mencegah kebakaran hutan. Pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Kedua, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar. Tiga, tidak meninggalkan bekas api unggun dalam keadaan bara api yang masih menyala. Empat, tidak membuang puntung rokok di hutan. Lima, tidak menebang pohon sembarangan. Enam, tidak membuang sampah sembarangan. 7. Hindari membakar sampah di lahan atau hutan terutama saat angin kencang. 8. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan api benar-benar sudah padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran.

lagu dari siapa nih? Syahriadi ya, gadis Kalimantan, Abang Danaka. Baik, untuk Abang Danaka di malam hari ini, ragam irama Nusantara, kita jeda dulu sejenak ya, karena jelang pukul 19:29 waktu Indonesia Barat, menjelang nanti kumandang azan untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya untuk sholat isya ya. Dari studio program 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Rabi'ah al-Adawiyah merupakan seorang sufi perempuan terkemuka yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Ia lahir di Basrah, Irak sekitar tahun 713 Masehi dan wafat pada tahun 800 Masehi. Sejak kecil, kehidupan Rabi'ah dipenuhi dengan kesederhanaan dan ujian. Namun dari sanalah tumbuh kedalaman spiritual yang luar biasa. Rabi'ah al-Adawiyah dikenal luas sebagai pelopor konsep mahabbah, yaitu cinta yang murni dan tulus kepada Allah. Baginya, beribadah bukan karena takut akan neraka dan bukan pula karena mengharap surga, melainkan semata-mata karena cinta kepada Sang Pencipta. Ungkapan Rabi'ah yang terkenal menyebutkan, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka jauhkanlah aku darinya. Namun jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan engkau palingkan aku darimu." Ajaran Rabi'ah al-Adawiyah memberikan

Iya, program apa terima dan suara budaya Nusantara Abang Danaga pukul 19:54 waktu Indonesia Barat ya. Dan beberapa saat lagi saya Kiki Koswara harus pamit dari ruang dengar Anda Abang Danaga. Dan nanti ada Marlon Matius Simanjuntak yang akan menemani Anda di suara budaya Sumut 4 atau terakhir ya. Ada drama legenda Abang Danaga, kisah kasih Derawan dan Sang Laki ya sebagai sajian berikutnya sebelum acara informasi budaya ataupun obrolan budaya pak-pak setiap hari Kamis malam Abang Danaga. Saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fissabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

¡Vamos!

0: kamu di mana?
1: Tolong aku! Aku sangat takut, Jaka.
2: Teruslah bertahan. Aku akan menyelamatkanmu.

Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sangalaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Mak, Oma.
1: Iya nak.
0: Bagus kah sudah sambulku nih Mak?
1: Bagus, cantik sekali kau nak.
0: Terima kasih Mak. Kakak sudah siap kah Mak?
1: Sudah nak, cepatlah kau bersiap. Kakakmu sudah menunggu dari tadi.
0: Iya lama, sebentar aku keluar.
1: Jangan lama-lama ya Dara. Kasihan nanti calon suamimu dan orang tuanya lama menunggu di Pulau Panjang.
0: Baik Mak.
2: Itulah sekilas percakapan antara seorang anak gadis dengan ibunya. Anak gadis itu akan menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Kedua keluarga yang tinggal beda pulau ini sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang.
3: Bu.
4: Iya, Nak.
3: Cepatlah, mumpung cuacanya bagus nih.
4: Iya, Nak. Cuaca cerah sekali. Ayolah kita berangkat.
2: Sang mempelai laki-laki beserta ibunya juga bersiap-siap menaiki kapal menuju Pulau Panjang. Cuaca yang cerah dan kicauan burung seakan ikut senang mengantarkan mempelai laki-laki mempersunting gadis pujaan hatinya.

0: Nak.
1: Iya, Bu.
0: Nanti kalau kau sudah menikah, jangan lupakan ibu ya, Nak.
2: Ibu jangan khawatir.
1: Saya tidak akan melupakan ibu. Saya berjanji, saya akan sering pulang melihat ibu.
0: Kau memang anak yang baik, Nak. Hati-hati kau mengemudikan kapalmu itu, Nak.
1: Baik, Bu.
0: Masih jauhkah perjalanan kita?
1: Iya, Bu. Tapi saya yakin kita semua akan selamat sampai Pulau Panjang.
0: Ibu sudah tidak sabar melihat kau menikah dengan Dara.
3: Perjalanan calon mempelai pria dan ibunya tidak mengalami kendala. Dalam perjalanan di tengah lautan yang maha luas itu, akhirnya bertemulah kedua keluarga itu di suatu jalur.
0: Mak! Mak! Itu Jaka dan ibunya.
4: Oh iya, itu mereka, Mak.
5: Jaka! Hei, Jaka!
6: Dara! Hei, Dara!
0: Syukurlah, akhirnya kita bertemu juga dengan mereka.
3: Kedua keluarga itu tampak sangat bahagia dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini nanti, kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dan mengucap janji suci untuk sehidup semati.

0: Ibu, pegangan yang kuat, Bu.
1: Iya, Nak. Angin kencang sekali. Ibu takut, Nak.
0: Ibu, tenang ya. Saya akan coba mengendalikan kapal ini agar tidak oleng.
1: Hati-hati, Nak.
2: Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat kedua keluarga ini ketakutan. Ombak tinggi menghantam kedua kapal, membuat kapal oleng.
1: Mama, aku takut, Ma.
3: Iya, Nak. Mama juga takut.
4: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Iya, Nak.
4: Dara, pegangan. Jangan lepaskan tanganmu.
1: Iya, Kak. Tapi aku takut. Ombaknya tinggi sekali.
4: Tenang. Aku sedang berusaha agar kapal ini tidak oleng.
3: Ombak makin tinggi, Nak. Hati-hati.

0: Dara, pegang aja kuat.
1: Kakak, tolong. Tolong aku, Kak. Tolong, Oma. Ma, Kak, tolong aku.
2: Ombak semakin ganas menggulung kedua kapal itu. Sang mempelai laki-laki dan ibunya juga semakin ketakutan.
0: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Kamu harus hati-hati, anakku. Ombak semakin tinggi.
0: Mama.
3: Kak, Jaka, kamu di mana?
0: Dara, aku di sini, Dara.
1: Tolong aku. Aku sangat takut, Jaka.
0: Tetap bertahan. Aku akan selamatkanmu.

kapal yang dikemudikan Jaka, sang mempelai laki-laki, dan yang dikemudikan saudara laki-laki dari mempelai perempuan juga, akhirnya oleng dan menabrak batu karang. Kedua kapal itu hancur dan tenggelam di gulung ombak yang ganas. Sungguh tragis kejadian yang menimpa kedua keluarga yang berencana melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang itu. Masyarakat setempat percaya bahwa semua keluarga yang tenggelam berubah menjadi pulau. Darah si gadis perawan, mempelai perempuan, kemudian berubah menjadi pulau derawan. Ibunya berubah menjadi pulau semama atau mama. Kakak dari calon mempelai perempuan berubah menjadi pulau kakaban atau kakak. Sementara mempelai pria berubah menjadi pulau sang laki atau laki-laki. Dan ibunya berubah menjadi pulau maratua atau mertua.

Meskipun kita percaya bahwa sebuah pulau bisa terbentuk dari peristiwa geologis ribuan atau jutaan tahun yang lalu, namun masyarakat setempat masih yakin bahwa pulau-pulau indah yang terbentuk itu berasal dari kisah mitos romantis yang menjadi buah bibir warga sampai saat ini. Demikian drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sang Lelaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: horas.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

Metro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, apa kabarnya? Semoga hari ini sehat ya. Semoga lelahnya hari ini sudah terbayarkan. Maksudnya sukseslah apa yang dilakukan hari ini gitu. Dan semoga juga timnas kita sukses hari ini ya. Sukses mencetak sebanyak mungkin gol. Karena ini tinggal masalah selisih gol aja nih kita sama Malaysia. Malaysia lawan Singapura, kita lawan Bangladesh ya. Semoga kita golnya lebih banyak gitu. Jadi timnas kita bisa lolos ke babak final. Nah, Bang Kakak Maron akan menemani sampai nanti tengah malam tentunya. Dan sekarang kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya pak-pak. Jadi kita akan putar lagu-lagu pak-pak sambil juga nanti Maron akan berikan informasi seputar pak-pak tentunya. Kita mulai dengan sebuah lagu dari Mabu Matrio berjudul Anak Endi Urang.

0: Jojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap diletakkan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Risma Padang tadi Bang Kak berjudul Tading Mali Ali. Dan kita ke informasi seputar Pak-Pak ya Bang Kak. Kalau misalnya di Batak Toba mungkin kita udah sering dengar yang namanya kain ulos gitu ya. Nah kalau misalnya di Pak-Pak ternyata penyebutannya agak beda nih. Oles. Salah-salah jadi oles gitu ya. Tapi bukan oles, kayaknya oles sih penyebutannya. Terutama ada yang namanya oles perdai Batak gitu. Nah ini adalah kain yang digunakan dengan menggunakan alat tenun ya, bukan mesin begitu pada umumnya. Dan kain ini itu katanya menggunakan dua bentuk motif. Yang pertama adalah bentuk motif persegi empat besar berbentuk layang-layang begitu, ada juga yang kecil-kecilnya gitu bentuk-bentuk layang-layangnya. Dan yang kedua adalah motif garis vertikal tipis dan juga garis vertikal tebal gitu. Jadi kayak ada kotak-kotak yang satu ya, yang layang-layang, yang satu lagi tuh bukan kotak-kotak, satu lagi garis-garis gitu. Dan ragam hias layang-layang pada oles perdai Batak ini menyimbolkan si bolang besar atau mata besar yang artinya maha kuasa ya, sedangkan yang layang-layang kecilnya itu merupakan si bolang kecil atau mata kecil yang artinya itu adalah umat manusia gitu. Jadi nggak cuma sembarang bikin layang-layang gitu ya, itu ternyata ada maknanya. Dan seluruh bentuk ragam hias di yang digabungkan menjadi satu kesatuan itu merupakan konsep warna-warna yang khas pada daerah Pak-Pak begitu. Nah kalau misalnya untuk yang garis tadi, garis tebal sama garis yang tipis, nah itu nggak jauh-jauh dari situ juga. Garis tebal itu kayak ya itu berarti ya yang maha kuasa begitu, yang tipisnya itu berarti kayak manusia begitu ya. Ternyata nggak asal bikin ya, berarti ini menunjukkan kepatuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga nih, yang ada di dalam kain ules perda Batak. Perda Batak, nah hampir salah omong nih. Nah Bang Kak, nanti kita kembali lagi, tapi sekarang kita putar lagu Pak-Pak selanjutnya dari Rani Simarmata berjudul Lot Siukat Nakanmu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pang Usu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. No Medan-Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah,
4: panas. Kau boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, telah kita dengarkan tadi beberapa lagu Pakpak dalam ragam irama Pakpak. Dan sekarang kita masuk ke acara Jazz Music. Kita mulai dengan sebuah lagu dari Jun Munte berjudul Haholongan.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 FM RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Perempat, di mana Bang Kakak bisa request lagu dan juga tentunya berkirim-kirim salam. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Kue talam nikmat rasanya.
0: Cakep.
1: Enak dimakan bersama-sama. Selamat malam, Joy, Bu Malo, Suko, Enggak, Perkata.
0: Selamat malam, Muda.
1: Ketemu lagi dengan Sok Ganteng Udah Serijal Pratama.
0: Kok bisa nomor satu nih, Udah?
1: Ya, sudah awal pencet-pencet terus lah. Daripada gak dapat nomor sekali nanti penghabisan pula, ya kan? Sebelum waktu masuk, kita sudah masuk duluan, ya kan?
0: Iya, tapi tumben nih. Biasa ya tengah-tengah atau agak akhir, ya kan?
1: Iya, ini setelah rezeki apa anak muda yang ganteng yang soleh.
0: Berarti tadi baru siap berpakai parfum, ya kan? Berhias, ya kan? Iya.
1: Pulang biasin tadi ada salilan dalam ketiga. Wih, pokoknya mantap kali lah.
0: Ngeri. Udah sehat kan?
1: Alhamdulillah, sejak Tok Ganteng ketemu dengan Tok Tampan satu ini.
0: Mantap. Mau lagu apa malam ini, Udah?
1: Kalau antara Tok Ganteng sama Tok Tampan ini, masalah lagu tuh udah kasih hati lah. Nggak usah jantar.
0: Oh, yang biasa?
1: Iya dong. Kalau Tok Bumalun apa sih? Ya nggak begitu, ya kan? Pokoknya kalau ingat aku sih, ingat Bumalun aja lah. Nggak ada yang lain.
0: Siap, nanti kita putar ya.
1: Soalnya kalau diminta sama yang lain itu gak pernah ketemu.
0: Tak kenapa ya kan?
1: Iya, cuma sama Bu Malun aja bisa jumpa lagunya itu ya kan.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Nah, yang pertama-tama lah buat Wak Yung yang ada di pinggir. Mau sekali lah Wak Yung, udah beberapa kali Wak Yung naik, gak ada nyebutkan nama saya. Ya kan saya cepat kena sama sombong aja lah buat Wak Yung. Bapak Abdullah, Pak Jena Tanjung, Koko Bowo, Perasa, Bang Anton Sentis, Pak Jiman, Mas Paijo, Pak Murad Dilangkat, Pak Penggolek, Misanti Manis gitu loh. Salam manis, apa salam holong doa aku tuh. Buah Burak nih, Pesana Ginting, Buah Domi Kipa, Pak Nina, Cintini, Pak Putri Madu, Pak Hidari Sembada, Sarade di Peringgan, Mbak Epa di Batu Batu, Umi Sumi, Mbak Epa ini udah pulang apa belum ini ya?
0: Wah, tak tahu kita tuh.
1: Oh, iyalah. Penting kita mana tahu udah pulang gitu ya kan? Buat Mama Rizky, Mama Ezra, Ira Tarigan, Bu Bati di Tamora, Muhammad Rudi, Arman Asibuan, Akbar Aritonang, Mama Buat Sintia, Dima Bordenudin, Lini Marlina Manulang, terus Bapak Habib dan semua-semuanya.
0: Oke.
1: Bapak Mamang sama tugas, Horas Borongin mah semuanya.
0: Oh, Horas Borongin juga untuk Udah. Ya Bang Kakak, udah ada tadi Udah Ganteng kita ya, Udah Yusri Pratama, tumben pertama masuk. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Selamat budaya. Halo.
0: Selamat malam Koko.
2: Evening Dr. Malon, I still good today, tonight.
0: Yeah, I'm good tonight.
2: I hope you're good every night. Every day is healthy, lucky, everything going right.
0: Yeah, kalau Koko gimana kabarnya, Koko?
2: Still recover at home. Tangannya udah mulai bisa makan lah.
0: Mantap. Mau lagu apa nih malam ini, Koko?
2: Lagu apa ya? Marpoken aja.
0: Marpoken, oke. Nanti kita putar ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Bunda lagi dan keluarga. Pak Haji Abdullah dan keluarga. Tadi ada pendekat ikan duyung kita. Sama Raja Yusri dan Pratama. Pak Jiman. Dr. Anton, Opa Rasa, Dr. Latif. Ada lagi Wak Yung. Ada lagi itu semua ya bimbingan dari bumi ke balik foto balik lagi semua saya selalu bulan rezeki Bapak Ibu dan di every day find happy lucky and so everything going right. Especially for Dr. Balon including all announcers in the Republic of Indonesia program, I wish you all the best.
0: Thank you.
2: Have a great job. Good luck for you in this career. God bless you, brother. Thank you, your family.
0: Yeah, God bless you too. Iya, Bang, ada Koko Bobo request lagu Marpoken ya. Wah, tumben nih Marpoken. Kayaknya kita buka, oh enggak, kita baca dari WA dulu ya, satu ya. Ini ada Kak Ira Tarigan nih. Selamat malam, Kak Ira Tarigan di Prapat. Request lagu Say Anju Maau, lagu Batak ya. Salamnya untuk Bang Lumi, untuk Ririn, untuk Cynthia, untuk Bu Ratni, Umi Sumi, Pak Zainal Tanjung, Pak Al, Mama Rizky, juga untuk Bang Wira, salam persahabatan. Untuk Marlon, selamat malam Horas. Oke, nanti kita putar lagunya ya Kak. Dan sekarang Abang Kakak, kita putar dulu lagu yang udah di request ya. Kita mulai dengan lagu yang di request Uda Yusrizal Pratama, Fatwa Pujangga versi DJ.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-2448.

0: Saya Anjuma Au, sebuah lagu yang direquest oleh Kak Ira Tarigana Bengga Kaya. Dan sekarang kita kembali lagi di acara Sapa Malam tentunya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Siapa di mana ini?
1: Dari tadi.
0: Dari tadi siapa namanya?
1: Itu ala itu.
0: Oh, apa kabar nih Kak Farida?
1: Alhamdulillah lah, baik-baik saja, sehat luar dalam.
0: Mantap, mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya tadi? Kok lupa aku jadi itu ya? Aduh, udah lah lagu ini aja lah.
0: Lagu apa tuh?
1: Lupa kali ya aku tuh.
0: Lagu Melayu.
1: Oh, Saraga Paca, lagu yang dari Sibolga.
0: Lagu apa tuh?
1: Saraga Paca.
0: Saraga Paca. Mau versi siapa nih?
1: Kak, yang enak yang mana lah? Soalnya judulnya itu ya kan.
0: Saraga Paca.
1: Iya, aku minta nanyanya sama si Anum hari itu. Apa enak kali terasa itu gitu kan?
0: Bukan
1: punya nomor ya.
0: Bukan Taraga Pulang ya?
1: Paca.
0: Bentar ya, cari dulu ya. Kok enggak ada ya?
1: Taraga Pulang macam mana itu?
0: Kalau Taraga Pulang lagu Taraga Si Paca. Taraga Si Paca ya?
1: Nah iya itulah itu.
0: Oh iya wes, nanti kita putar ya.
1: Ini apanya bagi
0: yang itu?
1: Udah itu betul yang tadi sok bilangnya.
0: Oh ya udah, nanti kita putar.
1: Salam-salamnya.
0: Ayo.
1: Untuk Pak Jenal Tanjung, untuk Pak Abdullah dan Ibu, untuk Pak Diman, untuk Pak Antosentis, Poko Bowo, Wayung di Binje, untuk Pak Latif, untuk dari Jalan Pratama, untuk Mas Jack, untuk Mas Paijo, untuk udah dari Jalan Pratama udah ya. Untuk Mas Adi Genjer, untuk Bang Arman Latibuan, untuk Puan Nina, untuk Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, untuk siapa lagi? Untuk Bu Cantik Manis, kalau jadi datang, kabar-kabarin ya. Misalnya besok mau datang, tapi maunya hari Rabu aku free, hari Minggu ya. Malam kabarin, datangnya siang-siang aja. Nanti kita on air di sini. Untuk Bu Cantik, Kak Cantik Manis, untuk Bu Nomi Sipa. Untuk Bu Nina udah ya. Untuk Bu Ratni, Bu Wati. Untuk siapa lagi? Nah, udah semua itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Bang Ira selalu lupa nih ingat Pak Yung, Bang Ira lupa. Soalnya orang tahap sel. Untuk itu sehat-sehat ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam nanti sama bosnya. Mulia di godang, sehat-sehat.
0: Sama-sama.
1: Merangan aja terus. Jangan sampai sakit, sehat sekeluarga, sehat sekeluarga, mau lihat di godang, Horas.
0: Ya Bang Kakak, ada warga Sembada request lagu judulnya tadi Taraga Si Paca. Dan kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam Perempat.
0: Ayo, siapa di mana ini?
2: Cantik Manis gitu loh.
0: Apa kabarnya Ibu Cantik Manis?
2: Baik-baik di saya, udah sehat, masih bernapas.
0: Oh iyalah masih bernapas. Kalau enggak ya mana bisa nelpon kita nih ya kan.
2: Iya, itulah kalau beruntungnya kita punya anak seorang medis ya kan.
0: Iya betul.
2: Aduh, udah ada berobat kesana kemari. Udah habis duit.
0: Kalau sama anak gratis ya kan.
2: Gratis.
0: Mantap.
2: Mantap lah ya. Si itulah lagu Bata. Kalau diminta sama Sherly minta ini enggak ada. Ya udah lo
0: lagu Bata tunggu ya.
2: Lagu yang agak si Sotul Simarmata itu apa aja lagunya?
0: Sotul Simarmata.
2: Heeh.
0: Oh, yang kemarin itu ya?
2: Selain dari Mo Doho itu, selain itu apa ya?
0: Tunggu ya. Ada Sopo Tanding Maete, terus ada Tamat Doho Sikolaki, terus ada
2: itu apa?
0: Tamat Doho Sikolaki, tamatnya sekolahku itu gitu.
2: Tamat, oh itu ajalah dulu denger.
0: tapi nggak tahu ya ini kocak apa enggak ya lagunya ya.
2: yang satu lagi setelah Tamat Doho Sikolaki.
0: Terus ada Tudos Songon Sakalan. Terus
2: Sakalan.
0: Iya, untuk motong-motong itu.
2: Ya udah itu aja lah, Sakalan itu aja lah.
0: Oke. Nanti kita putar ya, Bu.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya itulah si Farida, Bu Farida ya, tersayang lah itu. Semoga sehat ya. Sebenarnya bukan nggak mau datang, cuma nantilah ada waktunya ya kan. Pasti saya datang. Jangankan datang, tidur di rumahnya pun saya mau.
0: Iya. Tapi katanya usahakan hari Rabu atau Minggu gitu.
2: Kalau hari Rabu kan pertanyaan, nggak bisa.
0: Oh, berarti Minggu.
2: Minggu
0: gereja
2: bisa lah. Minggu memang pertanyaan, tapi Minggu warga ya kan. Sebenarnya hari Rabu pertanyaan, gereja ibadah ya kan. Tapi kalau hari Minggu pertama si Barani, Minggu kedua Batu Bara, Minggu ketiga STM,
0: ya.
2: Minggu keempat Sebarani satu opung.
0: Waduh, sibuk kali berarti ya di acara iya, ini ya.
2: Makanya itu kalau untuk apalagi sekarang mau dekat Natalan
0: iya,
2: nanti.
0: Iya betul.
2: Mau ini, mau festival, mau kemana-mana. Di hari Sabtu kumpulan mom skip, mami-mami skip. Jadi agak susah lah ya dibilang, cumanya saya usahakan nanti ya kan.
0: Oke.
2: Absen sekali-sekali nggak apa-apa, hari-hari biasa. Kalau Sabtu kita minggu ketiga ada perkumpulan mami-mami skip. Jadi agak repot juga. Memang Farida memang kepingin ketemu sama cantik manis. Iya, saya bukan nggak mau datang. Nanti saya bawa akan bolu meranti lah. Ya bolu meranti, jangan iri ya Marno.
0: Enggak lah, kan datangnya emang ke situ.
2: Nanti Marlon, pokoknya ada deh. Itu.
0: Siap.
2: Iya, buat Farida aku sayang. Pastilah ya, sabar menanti ya. Selalu aja dalam boncengan ya. terima kasih sapaannya Farida ya. Semoga sehat. Kalau lah ada ketemu jodoh, kita pasti bisa bertemu. Memang agak repot memang cantik manis ini. Terus buatnya Pak Jenderal Tanjung dengan Ibu. Kok Pak Jenderal Tanjung udah Pak Jais lah, Pak Jenderal Tanjung lah ya. Semoga sehat selalu ya Pak. Ada Pak Abdullah dengan Ibu Nurayati. Semoga sehat Bapak. Terus buat Pak Ngah, si ganteng tadi ya.
0: Iya. Jadi, yang pertama tadi.
2: Hebat juga dia ya. Tolong dong aku turunin. Nah. Ada yang dibuat di mana rat hati ya. Sungguh niat deh. Melihat ya mah bolong-bolong hati.
0: Oh.
2: Alana gudang tuh bolong-bolong mardungan kan. Hati itu. Terima kasih rasa paannya. Terus ada Bang Wira juga, ada Pak Angga, Pak Zainuddin LS, ada Rudi Garudua, ada Akbar Aritonang, ada Jack Sandovala, terus buat Pak Jiman, ada Opa Rasa, Pak Jali Damurambe, ada Mami Cipa, terus buatnya Putri Madu, Epa Pancur Batu, semoga sehatlah di Kalimantan sana ya. Terus buatnya Bang Yung juga di Binjai. Ada Ina dengan Mas Irfannya. Makasih juga sapaannya Ina. Semoga Ina banyak rezeki, sehat selalu. Buat Wati Tamora, Mama Rizky. Buatnya semua aja lah, Mas Pairun juga kalau lagi mendengar ya. Buatnya Marlon. Sekali lagi, saya bukan gak mau dateng, tapi
0: tenang, gak apa-apa.
2: Iya, tenang, sabar. Namanya cantik, manis gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya, banyak, tapi saya kalau soal kenal sama Pak Jenderal Tanjung, udah kenal sama Yusri Rizal, udah kenal sama Mas Pairun, udah kenal. Sama Pak Latif juga udah kenal, saya udah diundang ke rumahnya. Jadi bukan gak mau ya, cumanya kesibukan saya ini loh. Kadang bisa on air, kadang enggak kan gitu. Iya. Tapi selalu di telinga.
0: Oh, selalu denger ya.
2: Buat Mama Ron itu kasihan. Saya selalu date. Mas Ugo gak ke pesta, Be. Ke Jalan Cangkir. Hari apa? Ke Driaben Sabtu.
0: Sibuk kali, Bah.
2: Sibuk. Iya, jam 12 kita tulang kan gitu. Ula-ula mah ate. Jadi Mbak Marlon saya selalu udah ada siap.
0: Siap.
2: Semoga itu Marlonku cuman junta.
0: Iya, memang cuman junta.
2: Tahu. Dada baba itu.
0: Dada baba.
2: Itu banget.
0: Ya Bang Kakak, ada Bu Cantik Manis request lagu Batak ya. Apa tadi? Sakalan-sakalan nih, itulah judulnya. Tudah songon sakalan. Dan kita baca dari WA dulu, ini ada Bu Ratni. Selamat malam, sapa malam, apa kabar Mas Marwan, sehat kan? Ya sehat-sehat beginilah Bu, sehat-sehat tidak sehat. Bu Ratni request lagu Widuri, lagu keroncong. Oh. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, untuk Kak Ira Tarigan, untuk Bu Wati, untuk Bu Eva. Bu Eva udah pulang belum ya? Terus untuk Bu Putri Madu, untuk Puan Ina, untuk Bu Suzana, untuk Umi Sumi, Ceng Tini, Pak Anto, Pak Andi, terus juga untuk Pak Abdullah dan juga Bu Nur, untuk Bang Wira di Langkat, untuk Mas Paijo, untuk Mas Jack, dan untuk Mas Adi Genjer, untuk Koko Bowo, Opa Rasya, terus untuk Uda Rizal Pratama, untuk Cynthia, untuk Farida Sembada, untuk Mas Al, dan untuk semuanya. Untuk Marlon, lancar rezeki, cepat dapat jodoh yang setia. Amin. Nah, nanti kita putar lagunya ya, Bu. Sekarang kita putar dulu, Bang Kakak, Taraga Si Paca ya. Ini requestan warga Sembada.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Masih di Pro 4 Medan Abang Kakak, dan tentunya kita masih di acara Sapa Malam Pro 4. Silakan telepon di 0618463115. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Bang Mardon.
0: Selamat malam Bang Wira, apa kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat, tidak kekurangan apapun.
0: Mantap. Jaga malam hari ini?
1: Biasalah, abang-abang ganteng.
0: Ya, semoga ya baik-baik aja lah situ ya kan.
1: Amin, mudah-mudahan lah ya.
0: Mau lagu apa nih malam ini?
1: Capsel dong.
0: Judulnya yang mana?
1: Coba Anggi Boruni Tulang ada nggak ya?
0: Oh, tunggu ya. Capsel Anggi Boruni Tulang.

0: Itu sama nggak ya sama anak enam boru si boru tulang?
1: Gimana?
0: Kalau sama judulnya anak enam boru si boru tulang beda?
1: Nah, udah itu aja dulu lah. Apapun ada repot-repot ya kan?
0: Enggak, maksudnya biar ku cari lagi kalau apa, kalau beda.
1: Itu kayaknya beda. Cuman udah itu aja dulu.
0: Oh, itu aja dulu ya. Oke lah, siap.
1: Salam ya. Salam buat Bu Sumi, Bu Radmi, Bu Cantik Manis gitu loh. Ada Kak Rida Sembada, Bayu Rata Rigan, Mama Rizki, Bu Wati Tamora, Rani di Pringgan, ada juga Puan Ina di Pantai Labu, ada Ibu Nomi Cipa,
0: Nomi Cipa,
1: ada juga Pak Nga, Pak Jenderal Tanjung, Pak Abdullah, Bang Jack, Bang Tripinjer, ada Mas Bambang gitu loh, Pak Jiman juga, ada Wak Yung di Binjai, ada yang perdana tadi udah di jalan pertama ya, ada juga Bang Arman Asibuan, Bang Akbar Aritonang, dan semua-semua.
0: Iya, dan semua-semua.
1: Semua-semua lah.
0: Oke.
1: Kita tanya selamat malam, selamat beristirahat ya kan.
0: Oke Bang Wira.
1: Buat Bang Marlon jangan bobo dulu.
0: Oh iyalah, siapa nanti yang siaran?
1: Nah itu tadi.
0: Siap. Itu
1: lagunya Bang Marlon ya.
0: Oke,
1: selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, bangga ada Bang Wira di langkat request lagu Tapsel. Halo, selamat malam Rombat.
2: Pak.
0: Yo, siapa di mana ini?
2: Ayahnya tampan.
0: Ulo, ayahnya tampan kok pelan kali suaranya hari ini.
2: Nggak mau dong mau.
0: Oh, nggak mau dong. Kok terbangun lagi?
2: Badrongitnya.
0: Nggak pakai
2: kompor. Ini kata ini lemah termendai malam nih.
0: Mendai.
2: Alhamdulillah. Ini jadi malas ya.
0: Hah? Apa tuh?
2: Abang kan pergi, tak akan lama. Macam itu.
0: Apa judulnya tuh?
2: Seminggu di Malaysia.
0: Oh, seminggu di Malaysia. Oke, nanti kita putar yo.
2: Iya. Untuk Ira tadi langkat ya.
0: Yo.
2: Pak Jiman juga di langkat. Umi di Binjai. Pak Bambang juga di Binjai. Pak Yong ya. Binjai juga selamat malam. Dengan Bu Ratmi. Saya Bu. Oh. Itu Pak Rida juga.
0: Siapa? Halo?
2: Ayah baru bangun, Cin. Saya itu, Cin. Pak Rizky.
0: Oh, Mak. Kenapa nih? Tiba-tiba ada suara. Oh, masih nyambung.
2: Ayung ini ngantuk. Pangan ngantuk. Jadi, gitu. Lelet dia itu. Tidak, ya. Bang Rizal Buana.
0: Iya.
2: Tadi Genjer juga. Jadi Tanto, tetangga Bang Jena juga. Puan ini di pantai Bang Irfan Ariski. Bang Ariski sehat-sehat di sana, cantik manis. Bu Nomi Kupa. Bu Wati, gitu. Ini sekolah Bu ini, Bu. Biar pengacara jadi jalurnya lagi, Bu. Dengan Bu Tuhan kita habisnya. Apa rasa juga Pak. Pak siapa, Pak Jalan Tanjung ya? Adanya Puan Ira di Perapak sana mana sehat Pak Blah. Budaya hati, Arman, Asyidban, Pak Al. Budaya dunia ini banyak tempat-tempat dulu, enggak ada nanti ya. Lihat Mas Turgi, saya mau kasih Pak Nga balik.
0: Boleh, oke. Selamat berbarengin Pak Nga. Ya bangga ada Pak Ngah yang udah ngantuk-ngantuk, udah sempat tertidur ya, tapi masih bisa request lagu. Dan sekarang kita baca dari WA bangga kak, ada Kak Leni Marlina. Selamat malam abangku, Leni Marlina di Gaperta Ujung. Request lagu si Malungun judulnya Posni Uhur Mai. Oke, dari Rani Simbolon. Salamnya untuk semua pendengar Radio Pro 4, buat Mama Rizky sehat dan salam kekeluargaan. Dan terima kasih Bang, sembahagia selalu. Iya, Kak Marlina juga semoga bahagia selalu. Dan sekarang kita putar dulu lagu yang di request Bang Wira, Bang Kakak. Ini dia, Anak Namboru Si Boru Tulang, lagu dari Tapsel. 1, 2.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-6144-248.
1: Amak pergual pergoci, paridahan nasuk-suk, perlupan natawu. Takas do di wotohamu, roro hami disor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!

0: Ya itu tadi Bang Kakak lagu yang direquest oleh Kak Leni Marlina, dan kita kembali lagi di acara Sapa Malam Perempat. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo.
0: Yo.
1: Sapa Malam Perempat.
0: Sapa Malam Perempat.
1: Selamat malam Mas Ronald Gunung.
0: Selamat malam Bang Jack, apa kabarnya nih?
1: Kabarnya agak-agak biasalah. Flu.
0: Oh iya, memang lagi musim nih.
1: Nah, giliran.
0: Yang penting nanti cepat sembuh ya kan?
1: Udah mulai lah.
0: Oh, udah mulai. Baiklah, lagu apa kita malam ini?
1: Lagunya malam ini. Coba. Apa ya?
0: Apa?
1: Itu lagu Anak Melumang dari Luther Tarigan.
0: Dari siapa?
1: Anak Melumang dari Luther Tarigan.
0: Tunggu ya. Tarigan.
1: Yang ada gambar radionya dulu.
0: Oh, Luther Tarigan. Oke, kamar kaset.
1: Iya, kamar kaset.
0: Nah, oke. Nanti kita putar.
1: Tahun berapa itu coba lihat?
0: Anak Melumang. Waduh. Di sini enggak ada
1: Marlon, Kang.
0: Ini di sini enggak ada informasi tahunnya pula nih.
1: Belum lahir Marlon itu, aku juga belum lahir itu.
0: Loh, emang tahun berapa?
1: Hah?
0: Emangnya tahun berapa?
1: Ini kalau nggak salah tahun aku juga itu, tahun 80-an itu nggak salah.
0: Oh, Bang Jack belum lahir tahun segitu?
1: Udah.
0: Lama juga lagunya nih ya.
1: Iya,
0: untung masih ada rekaman ya, nggak terhapus semua ya kan.
1: Itu langsung dinaikkan ke apa ya, kan, platform.
0: Betul.
1: Dalam aku ya.
0: Iya.
1: Buat bawa tampan di Persut. Ada Mama Rizky juga. Ada apa itu? Bapak Rida Semada. Ada Bu Ratni. Tadi yang minta lagu ini apa tuh?
0: Lagu
1: yang Leni Marlina Manula.
0: Iya.
1: Ada juga buat Puan Ina, Mata Berkintit. Oh, Pak Rafa udah lama kan ya?
0: Iya. Sejak HP-nya rusak. Sejak HP-nya rusak lah.
1: Hah?
0: Sejak HP-nya rusak jadi jarang.
1: Ya. Ada juga buat Cynthia Maharani. Ada Puan Ina. Ada Bu Eva, Ibu Wati Tamora. Ada juga buat Abdullah Bu Nur, Pak Jenal Tanjung, ada juga Tini Prigin, Bang Adi Genjer, ada juga buat Akbar Arkonang, Bang Wira juga di Sawit Seberang, ada juga buat, udah malam, banyak kali nanti, dapat banyak makan durasi.
0: Iya.
1: Aduh. Ya, benar-benar selamat tugas.
0: Selamat tugas, oke.
1: Tetap semangat, mulai di godam.
0: Iya, tetap semangat juga Bang Jack ya, yang udah mulai sembuh, semoga cepat sembuh. Ya, cepat sembuh dan makin cepat sembuhnya. Abang Kakak, kita masih buka line telepon, silakan telepon di 0618463115. Halo, selamat malam, Bro.
2: Halo, Dinda.
0: Siapa
2: kabar, Marlon Ganteng?
0: Kabar baik-baik saja. Ini Mama Rizky kah?
2: Yoi.
0: Apa kabar Mama Rizky?
2: Banyak kali jalurnya.
0: Bisa dari WA kok.
2: Sehat. WA-nya lagi ngadat.
0: Oh, WA lagi ngadat. Oke, tapi gak apa-apa ada masuk kok ya kan teleponnya.
2: Iya, Alhamdulillah. Makasih ya Bang Jack jalurnya. Ya Bang Yusrizal, sabar ya Bang Yus.
0: Loh, kan udah masuk tadi, udah Yusrizal tadi.
2: Iya, belum disapa, dia ketakutan gak disapa.
0: Oh, iya.
2: Bang, lagu Batak Bang, Selendang Beng-Beng.
0: Selendang Beng-Beng, oke nanti kita putar ya.
2: Yoi, salamnya buat Bang Jack, bawa tampan. Udah istri jalan paling ganteng itu ya kan. Bu Wati, Kak Farida Sembada, Kak Ira Tarigan, Ibu Nurhayati, Kak Abdullah, Bu Ratni, Bu Wati. Bu Wati udah naik?
0: Bu Wati belum.
2: Ketiduran lah itu Bu Wati. Bu buatnya Umi Sumi, Mas Bambang gitu loh, Kak Cantik Manis gitu loh, Bang Wira, Pak Jenal Tanjung, Om Parasa, Pak Anto Sentis, Puan Ina, Bang Jenudin, buat itu, Bang apa tuh, Akbar Aritonang.
0: Iya.
2: Kak Leni Marina, masih dengar Kak Len?
0: Masih
2: kayaknya. Cumi aku Kak Len. Masih dengar cumi ya Kak Len? Enggak ada cumi, berarti udah modem dia. Buat siapa lagi?
0: Siapa ya? Siapa ya?
2: Udah semua ya?
0: Belum? Enggak tahu. Kalau semua ya? Kalau semua ya belum lah.
2: Oh, masih Bang Marlon. Cumi dia. Kak Leni Marlina. Ya, semuanya lah yang lagi dengerin ya. Salam sehat, salam kekeluargaan semuanya.
0: Selendang Bembengnya mau versi siapa nih?
2: Yang
0: Rani Simbolon.
2: Joget. Yang joget-joget.
0: Joget-joget siapa ya? Rani Simbolon joget-joget enggak ya?
2: Iya, agak-agak ngebeat dia.
0: Oke lah, nanti kita putar yuk.
2: Biar nggak usah tidur semua pendengar
0: perempuan. Begadang jadinya ya.
2: Iya, begadang. Malam Jumatan semuanya.
0: Aduh.
2: Oke okay, ya, makasih ya Bang Marlon.
0: Sama-sama.
2: Iya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut, balap aja ya.
0: Walah.
2: Okay. Bye
0: Horas. Ya Bang Kakak, ada Mama Rizky di Simpang Limun request lagu Selendang Beng Beng, lagu Batak ya. Kita putar versi Rani Simbolon ya nanti ya. Halo, siapa malam berempat?
3: Malam Malon.
0: Selamat malam Cynthia.
3: Ih, rame judul ya Raya.
0: Tapi radionya udah bagus enggak?
3: Apanya?
0: Radio di tempat Cynthia udah bagus.
3: Ini berempat?
0: Radio tempat Cynthia bukannya ini ya lagi rusak?
3: Ini lagi dari handphone lah, dari handphone cuman.
0: Oh, dari handphone.
3: Kalau dia itu belum beli masih dia pesen nanti.
0: Oh iya. Oke lah, berarti nanti bisa dengar lagunya yang di request ya kan?
3: Kalau ini kita dengar lagunya nanti kalau orang lewatnya mati lah tadi orang lewat.
0: Oke, Cynthia sehat.
3: Dan ini kapan sih bagus-bagus itu ya, sebelah tuh bagusnya ya?
0: Oh iya, itu kepala radio RRI Medan juga lagi bertanya kepada tim teknik, kapan nih bisa gitu?
3: Iya, kami ini semua dibutuhkan. Pasti kami yang fans berdoa sama-sama untuk tim fans berdoa apa yang
0: dapat. Tergantung tim tekniknya nih, bisa cepat atau enggak gitu.
3: Cepat, sudah selesai lah ya, sama kita.
0: Iya, semoga bisa cepat lah.
3: Dari itu semua kalau punya 212 mana lah.
0: Iya. Oke lah, Cynthia mau lagu apa nih?
3: Itu coba, ada kak coba dari coba jadi keroncong.
0: Keroncong, judulnya apa tuh?
3: Judulnya itu tak dianggap, coba tak dianggap.
0: Tak dianggap. Ntar ya.
3: Tak dianggap. Ada.
0: Tunggu ya, tak dianggap.
3: Malang mas, sama masa kita kok langsirannya.
0: Ya agak-agak.
3: Oh agak ya.
0: Iya, nanti kita putar ya tadi anggap ya.
3: Udah banyak ya, Mak?
0: Udah banyak lah.
3: Aku nonton yang 10 baru udah berjalur ngeri kan.
0: Cynthia yang ke 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yang Cynthia yang ke-12.
3: Buat yaudahlah buat cepat buat. Oh, yaudahlah buat ini buatnya Ratmi, punya Mbak Intrigan, Kak Rumpang. Aja Misumi. Buat Madu, Om Deliki, Jati, buat Rudy, buatnya Halo juga, buatnya semua juga ya.
0: Oke.
3: Selamat malam satu ya, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ya Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar request lagu keroncong ya, tak dianggap. Nah, langsung aja kita putar Bang Kakak lagu yang di request oleh Bang Jack dulu ya. Lu tertarik kan anak melumang.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Abang kakak, sebelum Maron putar lagu yang di request Cynthia, Maron mau bilang makasih dulu ya untuk yang udah request lagu. Tadi ada Uda Yusi Rizal Pratama, lalu ada Koko Bowo, ada Kak Ira Tarigan, ada Farida Sembada, ada Bu Cantik Manis, ada Bu Ratni, ada Bang Wira, ada Pak Angah, ada Kak Leni Marlina, ada Bang Jack, ada Mariski, dan terakhir ada Cynthia. Ini dia lagu yang di request Cynthia, lagu keroncong berjudul Tak Dianggap.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Rompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang dan Rekan, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi tanggal 2 Oktober 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan Tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang dan Kakak. Kembali Saki Koswara menyapa Anda ya. Setelah sore semalam di Prodangdut, menclok lagi nih di Depat 1 ya, di Suara Budaya Sumut 1 Abang Denaka, pukul 5 hingga pukul 10 kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini untuk saya bertugas ya, menyapa Anda. Baik Abang Denaka, rangkaian acara hadir untuk Anda di pagi hari ini, Religi Pagi program 4 hingga pukul 5 lebih 30 menit ya. Sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RN Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi berjaringan Abang Denaka. Dan jadwal azan insya Allah untuk kumandang azan subuh tepat pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Anda sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Dan tentunya insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Abang Denaka, jelang pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah mudah-mudahan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Rasid. Harun al-Rasid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada masa keemasan Islam, antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasid dikenal sebagai pemimpin yang adil, alim, dan membawa Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan dunia yang sering dikaitkan dengan kisah 1001 Malam. Berikut ada beberapa hal penting di masa Khalifah Harun al-Rasid yang menjadikan Islam pada fase puncak kejayaannya atau the Golden Age of Islam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh menjadi metropolis dunia. Harun al-Rasid mendirikan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang merupakan lembaga perpustakaan dan pusat penerjemah ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang terkenal soleh dan perhatian pada rakyatnya, sering berjalan kaki saat berhaji serta memuliakan ulama. Harun al-Rasid memiliki kekuatan militer dan politik yang membentang dari Afrika Utara hingga India. Ia memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan memperkuat pertahanan negara. Harun al-Rasid wafat pada usia 43 tahun di Tus, Khorasan, Iran sekarang pada tahun 809 Masehi. Sebagai penguasa yang visioner, Harun al-Rasid memajukan pendidikan dengan memberikan penghargaan setara emas bagi penerjemah.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Satu lagu dari Eri Susan ya, Abang Dadakan dengan Mutiara Muara Kasih Bunda. Mutiara Pagi. Oh iya, Mutiara Pagi sesaat lagi ya Abang Dadakannya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan dan juga tentunya RRI Tanjung Pinang ya. Insya Allah nanti kita akan sama-sama menyimak kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum, dan dipandu oleh penyiar dari RRI Tanjung Pinang ya, Rika Pertiwi. Hampir lebih kurang 30 menit ke depan Abang dan Kakak kita akan sama-sama menyimak kajian Mutiara Pagi dengan tema dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah ya Abang dan Kakak. Sambil menunggu Abang dan Kakak untuk kita bergabung bersama Pro 1, ada satu lagu dari Senada ya, Neo Solawat untuk Anda.

0: Jumpa lagi. Alhamdulillah pendengar, senang sekali saya Rika Pratiwi menyapa Anda dalam program Siaran Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita mengangkat topik yang sangat relevan dan menyentuh hati, yaitu adalah tentang dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan untuk mengupas tuntas materi ini, telah hadir bersama dengan kami di studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Narasumber kita adalah Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustaz, apa kabar Ustaz pada kesempatan hari ini?
1: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustaz ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami RRI Tanjung Pinang di nomor telepon kami 0771 2710, atau juga di 0811 7789830. Pendengar, kita persilakan kepada Ustaz Abdul Malik terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di pagi hari yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa'ad bi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri. Mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita itu. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu, kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, kita komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita men-food, ya, meneruskan itu, ya, sebuah informasi, dan Terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Nah, tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta-merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kami itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'allahu biha darajatin." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari-jemari kita di gawai kita.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Ustadz Abdul Malik Al-Munir yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini. Dan yang pasti pendengar, mari kita bijak menggunakan media sosial ya. Jagalah jari-jari kita ketika berkomentar, membagikan informasi maupun juga menyukai unggahan. Dan setiap perbuatan tadi akan dipertanggungjawabkan Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada hari ini, di line telepon kami 2710 dan juga di 0811778930. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Baik, Pak. Silakan Pak Resino, bisa singkat pertanyaannya Pak Resino ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Ustaz, terkait dengan topik kita hari ini ya. Kami tertarik sekali karena ada hal yang terjadi di antara kita umat muslim ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang muslim yang pindah agama kemudian kembali lagi ke agama Islam, Ustaz. Yang kedua, masih banyak fenomena masyarakat yang mempercayai kekuatan daripada barang-barang seperti lem merah, kemudian untar lipan yang dipercayai harganya sampai 20 miliar. Jadi mohon penjelasannya bagaimana hukumnya orang yang mempercayai barang-barang tersebut, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya keluar dari konteks ya, Ustaz ya. Keluar dari tema kita ya pada hari ini, pendengar. Ya, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ini kaitannya tentunya dengan media sosial nih, Ustaz ya. Untuk Anda silakan pendengar, pertanyaan berikutnya 2710 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Iya, silakan. Dengan Bapak siapa?
3: Dengan Cu Amin di Kampar.
0: Oh, Cu Amin dari Kampar ya. Oke, silakan dari Riau nih, Cu Amin. Silakan, Cu Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Silakan bertanya dengan Ustaz Abdul Malik.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Cu Amin Ambo ya.
3: Iya, Cu Amin Ambo di
1: sini. Baik.
3: Iya, Pak. Saya mau tanya gini, Pak. Kita kan selalu menonton TikTok atau YouTube segala macam, kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, apakah kita yang menonton saja yang dapat dosa kalau salah kita menggunakannya, atau yang membuatnya itu gimana hukumnya, Pak? Karena tidak ada asap kalau nggak ada api, tidak ada orang yang menonton kalau nggak ada yang menyebabkan itu, Pak. Memang ya dicari-cari ya kan, kita berakal lah. Kalau sudah tidak baik itu jangan dicontoh lah. Cuman kadang-kadang yang namanya mata ini nggak bisa dirubah, Pak Ustaz Malik. Dimohon penjabarannya terhadap kita, tidak menyalahkan sesiapa, juga menyalahkan diri sendiri lah. Tapi yang jelas orang nanya-nanya kenapa ada, karena ada sebabnya begitu. Itu aja Pak Ustaz, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo Amin dari Kampar tadi peringat. Kami persilakan untuk yang selanjutnya 0771 2710. Untuk Anda yang akan bertanya di program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada kesempatan hari ini. Oke, baik, kita mungkin bisa jawab dulu Ustaz ya. Ustaz, kita ke Ojo Amin aja dulu ya Ustaz ya.
1: Baik, oke. Kita bagus sekali tadi pertanyaan daripada Ucu Aminambo.
0: Iya, yang sering scroll nih. TikTok, ya, YouTube, silakan, Ustaz.
1: Baik, ya tentu saja ya, tidak masalah. Karena kan kita menonton saja ya, tidak membuat ya. Nah, tetapi tentu kita memahami tontonan apa yang seperti yang layak kita apa namanya kita tonton ya. Tentu kalau sudah muatannya itu tidak baik ya, tidak perlu lagi. Maksudnya adalah mungkin berita kah atau sesuatu potongan-potongan video ya. Nah, itu kan biasanya untuk menarik perhatian daripada viewer, biasanya bahasanya bombastis atau sesuatu yang apa namanya bisa membuat orang itu senang. Nah, tentu saja bagi kita yang menyaksikan tidak masalah, asal dari konten tadi adalah bukan konten yang memang sejak awal kita indikasikan adalah tidak bermanfaat ya. Nah, kalau unsur misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya pornografi kan itu kan sudah tidak layak kita tonton ya.
0: Jangan tapi, dilihat lagi Ustaz ya.
1: Iya, itu kan sudah jelas. Tapi kan mungkin yang tadi yang dimaksud adalah barangkali potongan video yang kebenarannya itu kita masih tidak mengetahui ya, karena itu tidak masalah kita melihatnya. Nah, tetapi setelah kita lihat tentu kita melakukan penilaian terhadap isi konten daripada yang apa namanya yang kita tonton itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu la'alama fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuan. Ya. Kemudian dengan ketidaktahuan itu, Anda itu menyesali apa yang Anda lakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu kita melakukan cross-check. Ya. Jadi tidak masalah. Tentu kita ketika kita melihat itu, nah kita tahu, oh ternyata gini. Nah terkadang pula yang ada kita tonton itu hanya potongan-potongan saja. Maka perlu kita melakukan klarifikasi dengan melihat video utuhnya.
0: Oke, tabayun dulu Ustaz ya. Jangan sampai kita men-share informasi yang belum benar tadi Ustaz ya. Betul. Sudah ada lagi penelpon Ustaz. Baik. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bapak.
4: Kak, dengan Ustaz siapa tadi Kak?
0: Dengan Ustaz Abdul Malik, ini dengan Bapak siapa Pak?
4: Halo Ustaz Abdul Malik dari Untu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat, Ustaz Abdul Malik.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Solo ya.
4: Di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Dari Kota Solo, Sumatera Barat, silakan. Baik.
4: Dari Uncu ya, Uncu Dipo.
0: Uncu. Oh Uncu, silakan Uncu.
4: Ya, saya ingin menanyakan dosa-dosa yang tidak terlihat sehingga jari-jari menjadi saksi. Itu tadi tema ini.
1: Iya betul Pak.
4: Nah iya, kan banyak orang tuh gimana kalau kita kan bisa main gadget sekarang secara tidak mendadak, secara spontan tuh ada aja iklan-iklan konten-konten yang tidak pantas dan tidak baik datang secara tiba-tiba tapi kita gitu kan anak-anak kasihan itu anak-anak kecil udah main gadget itu dan tidak belum pantas melihatnya gitu. Nah itu gimana itu dosanya gitu karena tidak baik dan belum boleh melihatnya. Tapi kan kita tidak ingin melihatnya, tapi dia datang secara konten, secara mendadak tiba-tiba itu dia sih. Tapi saya ingin menyiapkan dosanya. Baru saya rasa kalau kita udah diberi teguran sama Tuhan sih, kalau enggak diberi teguran sama Tuhan kita ada sedang merasa berdosa. Orang lain yang lebih tahu yang berdosa. Kamu berdosa, kamu berdosa. Orang lain juga yang lebih merespon dengan dosa kita yang dosa kita. Nah, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Kak?
1: Baik.
0: Oke, sudah jelas, Uncu. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak dan Ustaz.
0: Oke, baik baik untuk Uncu tadi dari Kota Solok, Sumatera Barat nih ya. Uncu ya, hukumnya gimana nih jika anak melihat konten tersebut, apakah mereka berdosa? Terutama jika belum memahami bahwa hal itu tidak baik dan belum mendapatkan teguran, memang kita belum menyadari perbuatan kita ya. Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, Nah, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, kita tidak menyadarinya, tentu itu tidak ada dosa bagi kita. Tetapi kalau kita mengulanginya, nah itu yang mulai berdosa. Ya,
0: gitu. Ini kadang-kadang memang muncul, Ustaz. Muncul, terus mata melihat gitu.
1: Iya. Nah, itu kan berarti tidak ada niatan bagi kita. Nah, tetapi apabila kita kemudian mengulangi, nah itu menjadi sesuatu yang kita inginkan, kan? Nah, segala sesuatu kan apabila kita tidak sengaja melakukannya, itu akan diberikan kemaafan.
0: Ya. Oke, jadi nggak apa-apa Ustadz ya?
1: Iya, tetapi kemudian tentu kita harus mewanti-wanti penggunaan gadget itu pun sendiri harus di dalam pengawasan kita. Nah, apa bedanya orang yang dewasa dengan tidak dewasa? Dia mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kan itu indikasinya. Maka kita sebagai orang yang dewasa terhadap anak-anak kita tentu tidak membiarkannya begitu saja di dalam menguasai ataupun memainkan gadget itu sendiri.
0: Oke. Okay. Ini gini Ustadz, yang belum dapat teguran dari Allah nih belum sadar nih. Kalau sudah melakukan dosa nih Ustadz, katanya kayak gitu. Oke, okay, mungkin ada cara nih yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri. Ustadz, membentengi diri agar jemari kita ini tetap terjaga dan hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan Ustadz.
1: Ya, nah hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah menyibukkan kita dengan perkara-perkara baik. Nah, mohon maaf ya, ini juga tidak menyebut orang, jadi terkadang-kadang bisa saja terlaku pada diri kita sendiri, ya maksudnya saya pribadi. Nah, itu ketika melakukan scroll, nah itu bisa berjam-jam, itu berhati-hati. Ya, jadi nah lebih baik kita membatasi, barangkali misalnya kita apakah kita

0: Tidak, ya dia akan selalu menawarkan apa namanya, menawarkan untuk kita selalu berlama-lama dengannya. Jadi kita harus berhati-hati.
1: Oke, baik. Ada nggak sih Ustadz langkah awal ya untuk kita bertobat ya, jika di masa lalu jari-jemari kita pernah terlanjur menuliskan hal-hal yang menyakiti orang lain atau menyebarkan informasi yang tidak benar nih Ustadz?
0: Ya, jadi memang langkah yang pertama tentu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda tobat kita itu? Yang pertama adalah menyesal. Kedua, tentu saja tidak mengulangi lagi. Nah, kalau kita, apa tanda menyesal? Berarti kita tidak lagi terjerumus kepada hal yang sama. Itu yang kedua.
1: Betul.
0: Yang ketiga adalah, nah, sekiranya masih punya kemampuan untuk kita memohon maaf kepada yang bersangkutan, maka kita memohon maaf. Tetapi mungkin ada juga orang kadang-kadang merasa malu ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Nah,
1: gengsi, Ustaz.
0: Gengsi atau malu, ataupun dikhawatirkan. Dikhawatirkan bahwa apabila kita mengungkapkan itu, nampaknya yang itu tidak menerimanya, mungkin juga akan nanti berimplikasi kepada bahaya yang lain. Nah, barangkali kita bisa menyembunyikannya saja dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tadi pertama kita menyesal, yang kedua adalah jangan sampai kita mengulanginya lagi.
1: Oke, baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya pada hari ini. Dan tentunya pendengar, kita perlu bijak ya menggunakan gadget kita sendiri. Dan bagi kita yang masih punya anak-anak, didampingi mereka ya ketika mengakses media sosial. Jika muncul konten yang tidak baik, segera alihkan dan jangan sengaja dilanjutkan atau disebarkan. Ya sudah terlanjur ya ada penyesalan, tentunya Ustadz ya menyesal dan bertobat tidak mengulanginya kembali. Terima kasih kepada narasumber kami Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 bersama dengan Editan Jupinang, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Rane, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan juga Studio Produksi Nia Selatan dan Studio Produksi Tanjung Balai. Saya Rika Perti, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi Marhata Sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam Informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

tanggal 2 Oktober Abang Dedakah. Ini diperingati hari apa ya? Oh, nanti jam 7 ya. Kita akan mengupas tentang beragam informasi yang terjadi ya Abang Dedakah. Baik untuk Anda, informasi yang kita hadirkan di pagi hari ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yaitu informasi seputar Sumatera Utara ya. Kemana kita? Ini ada satu spot objek wisata yang direkomendasikan ya untuk Anda. Salahnya dari rri.co.id. Nah, jadi kalau di Maluku kita teringatnya dengan Banda Neira ya. Tempat wisata yang tentunya memukau Abang Dedakah. Dan ternyata kepingan surganya dapat kita nikmati juga melalui tempat bernama Paipira Lakeside di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Abang Dedakah. Paipira Lakeside ini merupakan bukit hijau yang menawan dengan air danau yang bersih, memberikan sensasi seakan kita sedang berada di Banda Neira. Benar gak sih? Kita harus ke sana tuh. Tapi banyak yang bilang begitu Abang Dedakah ya. Nah, dilansir dari sebuah jurnal penelitian yang berjudul Objek Wisata Paipira Lakeside di Kabupaten Karo dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, disebutkan objek wisata Paipira ini memiliki sejumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat ya setiap tahunnya, dan di tahun 2024 terdapat 3.025 kunjungan wisatawan lokal dan 15 kunjungan wisatawan asing. Namun masih terdapat beberapa kekurangan pada objek wisata Paipira Lakeside ini ya, yaitu kurangnya tempat menjual makanan ya, dan terbatasnya transportasi pada area objek wisata. Dan hal ini tentu menjadi fokus perhatian baik bagi pemerintah maupun masyarakat setempat pada pengembangan objek wisata Paipira Lakeside ini Abang Dedakah. Nah, biaya tiketnya berapa sih? Cukup merogoh kocek Rp5.000 aja ya. Dan buka setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 6 sore Abang Dedakah. Jadi pokoknya kalau misalnya dari Medan ini ke Merek lah ya, Merek. Kita cari di Google Map biasanya ya. Nah, jangan di Google Map-nya Banda Neira ya. Nanti jauh langsung ke Maluku ya. Ini di sini aja ya, di daerah Karo, Paipira Lakeside untuk Anda. Baik, untuk Anda masih beragam informasi lainnya ya, diselingi dengan beberapa lagu untuk penghantar pagi hari ini. Selamat mendengarkan kembali.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Iya, 30 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Atu tita titut. Aku butuh tatita yang. Baik, pagi hari ini Abang Nenaka, ya, nanti kalau misalnya yang mau ngobrol mah nanti pukul 8 ya. Kita ada waktunya untuk Anda yang ingin memberikan komentar, memberikan ya semangat di pagi hari ini. Lebih kurang hari ini adalah hari batik ya. Jadi nanti kita bahas deh nanti di jam 8 ya Bang Nenaka. Tapi ini masih informasi seputar Sumatera Utara ya. Untuk Anda dapatkan informasi lengkap melalui rri.co.id. Ini seperti misalnya saya hadirkan untuk Anda informasi tentang Disporapar Tanjung Balai yang mengkaji potensi wisata balai di ujung Tanjung ya Bang Danaka. Nah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kota Tanjung Balai meninjau kawasan balai di ujung Tanjung untuk melihat potensi pengembangan pariwisata. Nah, peninjauan ini dilakukan Kepala Disporapar Dewi Yanti bersama Sekretaris Kepala Bidang Pariwisata dan Jajaran di kawasan tersebut, Abang Danaka. Kepala Disporapar Tanjung Balai Dewi Yanti mengatakan kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan atau dikembangkan ya sebagai ruang rekreasi bagi masyarakat dan wisatawan. Dan ia menambahkan, selain itu balai di ujung Tanjung ini berpeluang dimanfaatkan sebagai lokasi swafoto dan ruang kreativitas bagi generasi muda ya. Pihaknya juga mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah. Kalau ngobrolin Tanjung Balai ini terus tentunya berbenah ya Bang Danaka. Dengan banyaknya spot wisata, wisata kuliner misalnya ya. Terus juga tempat-tempat yang hidden gem ya. Dan ini menjadi pergerakan pariwisata yang terus berkelanjutan ya Bang Nedaka. Jadi kalau Anda misalnya mau ke Tanjung Balai, kalau tidak memiliki kendaraan seperti saya ya, cukup dengan memakai akses kereta api ya Bang Nedaka. Mudah ya, tinggal online saja. Di situ nanti ada jam-jam tertentu untuk ke sana ya. Jadi sekarang itu tidak ada alasan untuk tidak healing. Semua fasilitas bisa digunakan, Abang Danaka. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali. Kita ke

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita kembali lagi Abang dan Aka di pagi hari ini. Saya harus menahan kegatalan kerongkongan saya. Baik, informasi kali ini tentang forum IMT GT ke-32 ya. Ini menjadi momentum Sumut mempromosikan wisata dan geopark ke mancanegara. Masih dari rri.co.id, Abang dan Aka, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanfaatkan penyelenggaraan forum Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle atau IMT GT ke-32 untuk memperkuat promosi pariwisata daerah, dan event tersebut sekaligus memperkenalkan potensi destinasi Sumut kepada delegasi mancanegara. Nah, forum yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 September lalu ini menjadi momentum untuk mendorong kerjasama pariwisata lintas negara, termasuk pengembangan pariwisata tematik dan penguatan jaringan geopark. Nah, mewakili panitia forum IMTGT, Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sony A. Sukur, menjelaskan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama dalam Working Group IMTGT. Berbagai program seperti joint promotion wisata tematik lintas negara hingga peningkatan kapasitas layanan industri pariwisata terus ditingkatkan. Dan tentunya banyak harapan ya, para delegasi dapat memperpanjang masa tinggalnya untuk menikmati destinasi wisata di Sumut begitu. Dan sebentar itu, perencana ahli utama fungsional perencana utama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Sumatera Utara Muhammad Arman Effendi Pohan mengatakan bahwa kerjasama pariwisata subregional IMTGT ini telah berjalan secara berkala. Salah satu bentuknya adalah penguatan potensi dan sertifikasi jaringan geopark antara Samosir dan Langkawi, Malaysia. Nah, rangkaian PTM IMTGT ke-32 ini dijadwalkan tentunya dihadiri para menteri perekonomian dari ketiga negara, pejabat tingkat tinggi senior official, pimpinan asosiasi bisnis, serta ratusan pelaku usaha dari kawasan subregional. Wah, semakin seru ya pariwisata di Sumut ya Abang Denaka. Tentunya ini butuh support juga, dukungan dari semua pihak ya, termasuk kita masyarakatnya yang tentunya ketika misal dari Malaysia, dari Thailand berkunjung ke Sumut ya, kita tentunya dengan wajah yang ceria, yang ramah ya kepada negara tetangga kita yang melawat begitu ya ke berbagai daerah termasuk di Sumatera Utara ya. Baik Abang Denaka, lagu-lagu khas Prompat akan kita nikmati di pagi hari ini. Terus juga nanti tepat pukul 7 kita akan hadirkan informasi seputar sejarah ya hari ini dalam sejarah. Selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Ladies and gentlemen,

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek.

Gedung Jana dengan lagu yang ya, kenapa sih ada dangdut di pagi-pagi gitu ya. Ini program 4 di seluruh Nusantara juga begitu, dalam 1 jam ada dangdutnya 1, 2 gitu. Karena dangdut is music of my country gitu Abang Denaka ya. Dan yang ingin juga full dangdut di mana ya, di Pro Dangdut ada nanti jam 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Abang Denaka, yang pasti selamat ya untuk Ike Nurjanah yang sudah menyabet gelar sebagai lifetime achievement di IDA 2026 ya. Karena memang sepak terjangnya juga di dunia dangdut tentu menapaki perjalanan yang panjang ya, dan sukses selalu. Baik Abang Denaka, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, kita akan beralih ke sesi berikutnya terlebih dahulu, yaitu hari ini dalam sejarah ya. Terima kasih untuk para kontributor, terus juga para pengisi berita ya di rri.co.id, teman-teman saya yang baik banget begitu ya, memberikan inspirasi untuk kita dalam tentunya membacakan informasi yang bermanfaat ya.